0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: KTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko KTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Oh iya mbak.
1: Es telur satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman terbaik kamu.

merasa negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran dari Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

0: 89 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 ya. Dan di pagi hari ini seperti biasa di hari Rabu, tentunya kita udah kedatangan ada kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang bakal mempersamai kita sampai dengan formasi pukul 8 nanti, teman Pro 2. Nah, semoga dimanapun kamu berada nih, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu mengutamakan keselamatan di setiap perjalanan ya, teman Pro 2 ya. Dan tentunya di saat kita ingin sampai ke tempat tujuan dengan aman nih, teman Pro 2, tapi terkadang kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang kita anggap sepele nih malah bisa menjadi pemicu terjadinya sebuah kecelakaan. Jadi mulai tidak menggunakan helm, terus juga menerobos lampu merah, bahkan juga menggunakan handphone saat berkendara, sampai dengan berkendara dalam kondisi mengantuk atau terburu-buru. Nah, berbicara tentang safety riding dan juga safety driving, pada pagi hari ini kita udah kedatangan ada Kak Fafrian yang bakal memberikan edukasi kepada kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Fafrian.
1: Selamat pagi Kak Wulan, selamat pagi teman Pro 2.
0: Gimana nih Kak perjalanannya menuju Pro 2 Jambi pagi ini, dan gimana juga keadaan lalu lintas kota Jambi khususnya di pagi hari ini nih Kak?
1: Ya, baik Kak Wulan dan teman Pro 2, kami informasikan untuk arus lalu lintas di pagi hari ini, tadi sebelum kami kesini kami melaksanakan patroli, arus lalu lintas lancar, tidak ada kemacetan, hanya di traffic light aja Kak, mengantri bisa dua kali kena lampu merahnya. Dan untuk pelanggaran alhamdulillah pagi ini tidak terlalu banyak kami temukan.
0: Oke, sudah banyak yang sadar ya Kak.
1: Iya, mungkin pentingnya dia mungkin menggunakan helm itu sudah sadar untuk diri dia sendiri.
0: Iya benar.
1: Mungkin juga dia sudah banyak kena etle juga mungkin. Karena kami pantau dari kantor banyak sekali orang yang mengkonfirmasi tentang tilang etle itu. Mungkin dari itu dia mulai sadar. Mudah-mudahan kesadaran itu datangnya dari diri sendiri, bukan karena tilang.
0: Karena keselamatan tentunya milik kita sendiri ya Kak.
1: Iya
0: ya.
1: Betul sekali Kak Bulan.
0: Tapi sebenarnya nih Kak, apa sih yang dimaksud dengan safety riding dan safety driving ini, dan kenapa tentunya hal ini penting banget diterapkan oleh semua atau setiap pengguna jalan nih Kak?
1: Ya baik Kak Bulan. Jadi safety riding itu, safety riding itu untuk pengguna roda dua, berkendara dengan baik, dengan tertib, dengan selamat. Dia berarti dia harus safety riding. Jadi dia harus mempersiapkan semua yang harus disiapkan, seperti diri dia sendiri atau kendaraan maupun surat-suratnya. Kalau dari safety driving itu yang pengemudi roda 4 atau roda 4 ke atas safety driving, dia harus mengerti juga tentang lalu lintas, berkendara dengan baik, mematuhi semua aturan yang ada di jalan demi keselamatan dia sendiri dan
0: bukan
1: orang lain.
0: Iya tentunya ya.
1: Iya, bukan selamat dia sendiri ya.
0: Tapi membahayakan orang lain,
1: membahayakan
0: ya,
1: orang lain. Dia ingin selamat ngebut sendiri tapi tidak memperhatikan keselamatan orang lain.
0: Tapi kan banyak nih Kak para pengendara nih yang merasa dia udah terbiasa untuk berkendara sehingga menganggap aturan keselamatan itu menjadi sepele nih bagi mereka. Terkadang dengan tidak menggunakan helm atau bahkan untuk pengendara roda 4 atau mungkin tidak menggunakan sabuk pengaman nih Kak. Gimana dari Ditlantas sendiri melihat kebiasaan-kebiasaan pengendara yang seperti ini nih Kak?
1: Ya, baik. Mungkin selama ini mereka pengendara ini belum sadar untuk keselamatan untuk dia sendiri. Pentingnya keselamatan itu, kami dari Direktur Lalu Lintas telah berupaya bersosialisasi ke sekolah, ke kampus, ke pesantren maupun ke instansi atau perusahaan, ataupun di jalan-jalan, di persimpangan kami melaksanakan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas. Keselamatan itu kan milik kita bersama dan sendiri sebenarnya utamanya. Yang kita berkendara itu untuk orang lain, untuk diri sendiri, bukan karena takut karena ada polisi.
0: Iya, benar.
1: Apalagi karena ada tilang etle itu lebih itu ke
0: Oke, dan tentunya kita melihat nih Kak, masih banyak pengendara motor yang menggunakan helm, terkadang mereka tidak mengaitkan tali pengamannya gitu ya Kak, ya. Padahal hal tersebut tetap berbahaya kan Kak?
1: Iya, betul sekali. Jadi penggunaan helm itu kan, fungsi helm itu kan yang menyelamatkan kita apabila terjadi kecelakaan. Jadi kalau sudah dipakai, dia harus diklik, dan talinya itu harus ukuran wajah.
0: Oh, jangan sampai kebesaran gitu ya.
1: Cuma nanti misalnya kita naik agak ngebut, malahan helmnya, apalagi helmnya tidak pas dengan kepala tadi, yang ukurannya lebih besar, longgar, malahan berbahaya terkait ke leher atau lepas dia. Jadi fungsinya tidak berfungsi dengan baik helm tersebut. Padahal helm tersebut kan berfungsi apabila terjadi yang tidak diinginkan, jatuh, yang melindungi kepala kita. karena kepala kita kan merupakan organ vital yang paling utama di tubuh kita.
0: Oke, itu kan yang mungkin sering dianggap sepele bagi pengendara motor ya kak ya.
1: Iya.
0: Tapi untuk pengendara roda 4 sendiri nih, terkadang kan yang pakai sabuk pengaman itu kan hanya pengemudinya aja.
1: Iya.
0: Dan jarang kita lihat penumpangnya, apalagi yang di belakang itu juga ikut menggunakan sabuk pengaman nih kak.
1: Iya, baik. Ya juga untuk pengguna roda 4 ya. Kami memperhatikan banyak yang menggunakan hanya pengemudi. Yang di penumpang samping atau belakang jarang sekali menggunakan. Padahal keselamatan kita nggak tahu kan. Mobil itu apa ditabrak dari belakang atau dari samping. Atau kita yang malah menabrak. Kita nggak tahu tarik sialnya kan.
0: Iya,
1: jadi sabuk keselamatan kita terus kita pasang. Karena itulah fungsinya menyelamatkan diri kita nanti. Kalau tidak dipakai, apabila kecepatan tinggi yang menabrak kita dari belakang, kita bisa terlempar dari mobil kalau nggak pakai sabuk keselamatan.
0: Oke, dan tentunya walaupun penumpang di belakang maupun di depan tetap menggunakan sabuk pengaman ya kak ya.
1: Apalagi kalau mobilnya yang lama belum ada airbag.
0: Belum ada.
1: Airbag kan itu kan lebih bahaya lagi. Tapi kalau sudah pakai sabuk keselamatan, ada airbagnya, insya Allah lah mengurangi fatalitas kecelakaan.
0: Oke, ya. Apalagi mobil yang sekarang di untuk penumpang belakang itu udah ada sabuk pengamannya ya.
1: Sudah ada sabuk pengaman sampai ke baris 3 pun sudah ada sabuk keselamatannya.
0: Jadi udah disediain dan harus digunain nih teman Pro 2. Dan mungkin ada tips juga nih kak bagi pengendara motor maupun mobil yang harus diperhatikan agar tetap aman berkendara di jalan saat hujan maupun sekarang kan udah lama nggak hujan nih. Ya. Jadi jalanan itu kabut, apalagi di Muara Jambi itu beritanya termasuk tebal ya, asapnya nih kak. Asap, ya. Itu gimana nih, ada tips dari Ditlantas sendiri nggak nih kak?
1: Ya kalau tips kalau yang musim hujan ya, ya pasti kita pastikan kendaraan kita yang utama bannya.
0: Oke.
1: Okay. Ban motor maupun mobil kita pastikan. Kalau sudah bannya sudah gondol wajib diganti. Terus tahunnya yang sudah habis masa biasanya ban itu hanya berlaku 3-5 tahun maksimalnya. Okay. Kita kan tahu untuk produksi walaupun dia masih tebal, kalau tahunnya sudah produksi fungsi ban itu tidak ada lagi. Nah, terus kita pastikan juga yang mobil wiper dan air wipernya kita cek juga. Dan yang menggunakan sepeda motor gunakanlah jas hujan yang setelan. Apabila berteduh jangan di bawah pohon atau reklame, berteduhlah di ruko perumahan, pekarangan rumah orang, jangan sampai di bawah pohon yang besar, malahan
0: takut kesambar petir atau
1: kena pohon yang roboh.
0: Roboh gitu ya.
1: Dan juga bagi pengguna roda 4 ke atas ya, apabila berkendara di musim hujan dan genangan janganlah ngebut. Perhatian kecepatan. Okay. Ya kita ngebut, ada genangan air, kita terabas ya kasihan yang pengguna motor atau pejalan kaki karena cipratan airnya.
0: Dan kalau misalnya nih kak, keselamatan berkendara dimulai dari diri sendiri itu kan, emang iya kan, keselamatan dalam berkendara itu kan dimulai dari diri sendiri. Kira-kira dari Ditlantas sendiri nih, kebiasaan apa yang paling ingin Ditlantas untuk menghimbau masyarakat agar diubah mulai hari ini nih kak?
1: Ya, kita pasti kita kan saya dari rumah, harapan kami semua pengendara itu keselamatan tuh ya untuk diri sendiri dulu. Jangan untuk takut karena polisi tadi di jalan.
0: Jangan takut karena pas ada polisi ada baru polisi, taat
1: ada
0: gitu ya.
1: Etle, takut baru taat. Ya kita kita pakai berkendara roda dua. Gak pakai helm berarti nanti kalau ada musibah gimana? Ya, kita untuk kepentingan kita sendirilah kan. Yang membawa anaknya juga dikasih helm. Tentu kita jangan juga hobinya yang melawan arus jangan lagi lah. Karena banyak kecelakaan tuh karena akibat melawan arus, dan juga namanya kecelakaan tuh pasti diawali oleh pelanggaran.
0: Iya benar.
1: Kalau kita nggak melanggar, insya Allah kalau mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan. Tapi kalau namanya kecelakaan pasti diawali oleh pelanggaran.
0: Oke. Iya. Dan mungkin juga nih bagi teman-teman yang terkadang pergi ke kantor atau mungkin ke sekolah itu kadang kan terburu-buru ya kak ya.
1: Iya.
0: Itu ngejar waktunya udah mepet-mepet banget, terus juga udah nyalip sana, nyalip sini ya kan. Sebenarnya gimana sih etika yang benar ketika hendak mendahului kendaraan lain gitu kak?
1: Ya baik, kalau untuk roda 2 ya kan sudah diatur dalam undang-undang. Namanya berkendara roda 2 itu menggunakannya lajur sebelah kiri.
0: Oke.
1: Dan juga kalau mau menyalip perhatikan. Kalau menyalip kendaraan roda 4 ya kita perhatikan kiri kanan. Di depan juga kalau depan sudah aman, kita kan pasti menggunakan jalur lain. Kalau yang lajurnya hanya satu ya, yang jalurnya ada satu, kalau beda dengan yang dua lajur, dua jalur tadi ya, ada median jalan tengah. Yang satu jalur itu kan kita nyalip, berarti kita perhatikan depan, ada lawan apa enggak. Kalau sudah aman, boleh kita menyalip dan gunakan sen kanan untuk berarti mengasih tanda untuk ada mau menyalip. Sen atau klakson, nah, baru kita boleh menyalip. Dan kembali lagi lah, sudah menyalip, kita kembali lagi ke lajur sebelah kiri untuk kendaraan roda 2.
0: Okay.
1: Roda 4 pun seperti itu juga. Kita juga maunya, sebenarnya kan semua kendaraan tuh digunakan lajur kiri lah baiknya. Karena lajur sebelah kanan itu kan hanya untuk mendahului kecepatan agak tinggi. Nah, jangan menggunakan lajur sebelah kanan dengan kecepatan hanya 10-20 km.
0: Tapi kan sejauh ini ya kak ya, kita lihat fenomena juga di jalan nih. Kayak kalau misalnya mau mendahului atau belok, itu kan hidupin lampu sen gitu ya.
1: Betul, ya.
0: Tapi gimana untuk safety riding yang tepat bagi perempuan yang menggunakan sepeda motor setiap hari? Dan terkadang kita juga lihat kan, mereka mau belok ke kiri, lampu sennya ke kanan ya, gitu
1: lupa,
0: ya. Lupa matikannya gitu ya.
1: Lupa juga menghidupkannya.
0: Iya benar.
1: Pengendara yang paling gampang itu hanya melaksanakan sen itu, tidak mengeluarkan tenaga kan?
0: Iya benar.
1: Jari sebelah kanan, jari jempol sebelah kiri, kanan itu ke kiri kan? Cuma itu. Kalau yang lain kan menggunakan tangan kanan ngegas, rem itu menggunakan. Kalau sen itu yang paling tidak menggunakan tenaga lah menurut saya. Tapi itu yang paling dilupakan. Mau belok dia jari-jari yang besar, mau belok ke kanan misalnya kan? Tiba-tiba aja mobil depan ada yang ngebut,
0: iya, itu kan bahaya ya.
1: Apalagi dia mau belok juga dari jalan besar tadi, utama mau ke lorong, dia ngelawan arus pula kan. Padahal berbahaya, berhentilah dulu kita di depan lorong itu, baru pasang sen tadi kan. Jarak sen itu 30 meter atau 50 meter. Jangan di situ mau belok pasang sen. Terkejut juga yang di belakang kan. Nah, apalagi yang sennya nggak dipasang atau yang salah sen, belok kiri sen kanan, belok kanan.
0: Iya,
1: berbahaya sekali. Jadi kita kan perhatikan juga dalam pengendara itu, terus kita safety riding dan safety driving tadi. Kita harus minimal, kita harus tahu dulu lah tentang undang-undang berlalu lintas di jalan itu. Jangan punya beli motor, gas, seenaknya berjalan di jalan raya. Karena pengguna jalan kan banyak. Ada yang sudah paham, cara berkendara sudah baik. Ada yang enggak tadi, mungkin yang enggak tadi yang bikin kecelakaan tadi kan.
0: Malah membahayakan pengendara.
1: Kasihan yang sudah mahir, yang sudah bisa, yang kendaraan sudah bagus, dihalangi oleh yang baru-baru belajar tadi, yang tidak tahu undang-undang dan peraturan lalu lintas di jalan. Makanya minimal kita ya browsing-browsing lah, belajar kan. Namanya kita itu kan, namanya di jalan itu kan pasti sangat resikonya sangat besar. Dan mesin pembunuh nomor satu itu ya kendaraan roda dua,
0: sepeda motor ya kan?
1: Sepeda motor tadi, sepeda motor itu ya termasuk pembunuh nomor satu di jalan, sangat berbahaya sekali, apalagi yang tidak mahir berkendara,
0: apalagi juga yang belum cukup umur. Wah, ya udah diberikan umur, kendaraan
1: iya, bagi orang tua yang anaknya masih di bawah umur, jangan dulu dikasih kendaraan karena dia masih labil, belum bisa menahan emosinya. Dan dia selalu pasti, saya perhatikan, kami perhatikan di jalan itu, yang anak-anak di bawah itu dia ugal-ugalan di jalan raya karena tidak merasa, tidak pernah dikasih tahu benar salahnya di jalan raya tadi. Ya yang penting dia naik motor gas terus, kiri kanan zigzag,
0: penting dilihat orang gitu ya.
1: Oh, aku sudah bisa bawa motor ya, masih kecil kan, malah kita tahu itu pasti SD atau SMP kan, kita mau memberhentikan dia ngebut sekali, membahayakan orang lain. Ya kami harapkan orang tua, peran orang tua lah, kalau anaknya masih di bawah umur, janganlah dikasih dulu kendaraan roda 2 maupun roda 4.
0: Oke, dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan di lantas sendiri kepada seluruh pengguna jalan di Jambi ini, tentunya agar setiap perjalanan bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan juga menjadikan safety riding dan safety driving ini sebagai budaya. Jadi bukan hanya dilakukan saat ada polisi aja gitu ya.
1: Iya. Ya kami berharap dan tidak bosan-bosan juga selalu menghimbau kepada seluruh pengendara roda 2 maupun roda 4 agar selalu tertib berlalu lintas. Patuhi segala aturan yang ada, jangan melanggar aturan atau lagi yang menerobos lampu traffic light, melawan arus, bahkan yang tidak menggunakan helm.
0: Okay.
1: Karena keselamatan itu kan milik kita sendiri. Dan perlu ketahui, angka kecelakaan di Provinsi Jambi ini cukup tinggi. Yang meninggal pun itu ratusan. Data kemarin tahun lalu aja sampai 390 lebih yang meninggal di jalan raya, khusus di Provinsi Jambi.
0: Itu meningkat setiap tahun, Kak?
1: Alhamdulillah turun di tahun 2025 yang meninggal, tapi yang kecelakaannya meningkat.
0: Oh, angka kecelakaannya yang meningkat.
1: Tapi korban yang meninggalnya menurun. Okay. Nah, mudah-mudahan di tahun 2025 turun. Kami harapkan dengan tertibnya masyarakat mulai tertib dan dia tahu bahwa keselamatan itu kan penting.
0: Yeah.
1: Nah, bukan karena ada polisi atau ada kamera etle.
0: Oke. Dan tentunya terima kasih nih untuk waktunya dan edukasinya buat Kak Fafrian kepada kita pada pagi hari ini ya. Dan semoga dengan mendengarkan kita di pagi hari ini ya Kak ya, teman-teman Pro 2 juga semakin sadar bahwa keselamatan berkendara bukan hanya tentang bagaimana kita menghindari tilang dan juga mematuhi aturan lalu lintas ya Kak ya. Nah, lebih dari itu teman Pro 2, safety riding dan safety driving adalah tentang gimana sih kita menjaga diri sendiri dan juga sekaligus menghargai keselamatan orang lain juga di jalan ya Kak ya. Nah, teman Pro 2, untuk itu Kak Ulan dan Kak Fafrian mau pamit dulu. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan di lain waktu tentunya dengan edukasi tetap kesadaran dalam berkendara di jalan raya ya teman Pro 2 ya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dibuat.

0: kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk

0: Riza, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers!

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu masih bareng Mulan ya, yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti teman Pro 2. Nah tentunya di sebar pagi hari ini kita pingin tahu nih, kalau misalnya otak kita tuh udah capek, gimana sih tanda-tandanya kalau otak kita udah butuh istirahat ya teman Pro 2 ya. Dan sering gak sih kamu menyadari kalau misalnya otak kita tuh sedang memberi sinyal bahwa dia tuh udah lelah? Dan otak itu sebenarnya sama dengan organ tubuh lainnya teman Pro 2, sama-sama membutuhkan istirahat. Nah lantas gimana sih cara mengistirahatkan otak kita? Yaitu salah satunya dengan tidur. Karena tidur yang berkualitas itu menjadi cara utama dan paling efektif bagi otak kita untuk beristirahat ya. Terus juga memproses memori dan membersihkan racun sisa metabolisme tubuh. Dan tanpa tidur yang memadai teman Pro 2, otak tentunya akan kesulitan untuk berfungsi dengan baik dan akibatnya tidak ada waktu untuk pemulihan. Neuron di otak menjadi terlalu lelah dan kemampuan kinerjanya pun menurun dalam berbagai aktivitas berpikir. Kira-kira gimana sih tanda otak kita butuh istirahat yang perlu kita ketahui? Dan kita bakal ngebahasnya di pagi hari ini nih teman Pro 2. Tentunya ini bisa membantu kamu menjalani aktivitas harian dengan lebih baik. Untuk yang pertama yaitu adalah tidak bisa berkonsentrasi pada kegiatan yang sedang dilakukan. Jadi sulit untuk fokus dan konsentrasi merupakan tanda paling umum dari kurang tidur ya teman Pro 2 ya. Bagaimana kurangnya tidur ini bisa berpengaruh ya enggak sih? Pastinya kamu bertanya-tanya nih dalam otak kamu, apa sih hubungannya tidur sama cara kerja otak dalam merespon ya kan? Nah teman Pro 2, bagian otak yang memegang peran penting dalam memori kerja kita yaitu lobus frontal ternyata sangat bergantung pada kualitas tidur. Jadi di saat kualitas tidur kita itu buruk teman Pro 2, maka aktivitas si lobus frontal tadi itu akan menurun. Nah tentunya hal ini tuh bakal mengakibatkan otak kita nggak mampu menyerap informasi yang sedang diterima lalu menyimpannya ke dalam memori jangka pendek nih.

berkepanjangan, ternyata ini adalah tanda-tanda bahwa otak kita sedang lelah dan butuh istirahat untuk sejenak. Bahkan ada penelitian yang dilansir Cleveland Clinic itu mengungkapkan bahwa neurotransmitter menentukan perasaan orang di sepanjang hari. Karena banyak hal yang menyebabkan zat kimia di otak ini jadi naik turun, termasuk juga melewatkan waktu makan, olahraga, sampai dengan waktu tidur. Jadi kualitas tidur yang buruk memang bisa membuat otak kita menjadi kurang mampu dalam mengelola stres dan memproses emosi secara efektif nih teman Produa. Nah, bukan hanya itu, masih ada beberapa tanda lagi kalau misalnya otak kita tuh udah butuh istirahat. Kira-kira apa lagi? Nanti Ulan bakal spill ya, spesial untuk kamu, teman Pro 2.

kedua, yang selanjutnya ini berhubungan dengan suasana hati ya. Tentunya kalau misalnya nih, suasana hati kita itu terus-menerus menunjukkan perasaan yang murung, mudah marah, cemas, atau reaktif secara

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat setrum ikan.
0: Pakai setrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai setrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang setrum.

0: Saatnya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

nomor 2 selanjutnya nih, tanda kalau otak kita butuh istirahat adalah melakukan kesalahan pada hal yang sudah menjadi rutinitas kita. Jadi terlepas dari karakter ceroboh, melakukan kesalahan berulang kali pada aktivitas sederhana atau yang biasa dilakukan, itu juga bisa menandakan bahwa otak kita sedang overload ya teman pro 2 ya. Jadi hanya butuh waktu beberapa detik kelengahan untuk melewatkan pintu keluar tol atau melakukan kesalahan saat bekerja nih. Khususnya bagi mereka juga yang bekerja pada pekerjaan yang menuntut kewaspadaan tinggi. Dan inilah contoh dari kebiasaan yang sering kita lakukan, tapi malah kita bisa melakukan kesalahan berulang kali nih teman pro 2. Nah selanjutnya adalah lebih sering lupa daripada biasanya nih. Jadi bukan hal yang aneh ketika orang yang sering lupa itu punya kebiasaan buruk terhadap pola tidurnya. Dimana pola tidur yang buruk pada akhirnya berdampak pada kemampuan kognitif dalam mengingat sesuatu. Jadi dalam psikologi kognitif, tidur itu membantu proses memory consolidation, yaitu proses ketika informasi yang dipelajari itu dipindahkan dan diperkuat dalam memori jangka panjang. Nah, sebuah penelitian nih teman pro 2 itu menunjukkan bahwa tidur nggak hanya membantu mengingat informasi aja, tetapi juga membantu otak menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi itulah teman pro 2 beberapa hal yang mengisyaratkan bahwa otak kita tuh udah butuh istirahat. Nah, biasakanlah untuk lebih peka terhadap diri sendiri tentunya agar tidak ada penyesalan di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Jam 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id. Perakiraan cuaca.

Jackpot Provinsi Jambi untuk Rabu 12 Agustus 2026. Pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dan siang sampai dengan sore hari nanti teman Pro 2 secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Terus juga untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 55 hingga 93% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut, yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan titik panas sendiri pertanggal 11 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 64 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 3 titik panas, Merangin 2 titik panas, Muaro Jambi 14 titik panas, Sarolangun 27 titik panas, Tanjung Jabung Barat 2 titik panas, Tanjung Jabung Timur 2 titik panas, dan Tebo 14 titik panas. Forecast on duty ada Benedi Fajar dan diperbarui 12 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang putar lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan sekarang nih formasi pukul 9 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya Ulan udah balik lagi untuk nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, di tengah musim kemarau yang sedang melanda, yang udah lama ya nggak turun hujan ya teman Pro 2 ya. Tentunya ini udah menimbulkan di beberapa titik itu udah ada kabut asap yang udah dihimbau nih oleh Dinkesnya untuk menggunakan masker saat keluar rumah nih atau berkegiatan di luar rumah nih teman Pro 2. Nah, di pagi hari ini kita bakal ngebahas kira-kira apa sih dampak kabut asap terhadap lingkungan. Dan tentunya kabut asap ini terutama yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan ya teman Pro 2 ya, itu bukan hanya mengganggu aktivitas manusia aja, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap lingkungan. Karena asap yang membawa berbagai partikel dan juga gas ini itu bisa menyebar hingga wilayah yang cukup luas dan tentunya mengganggu keseimbangan ekosistem juga teman Pro 2. Nah, kira-kira apa aja sih dampak kabut asap ini terhadap lingkungan? Kita bahas satu persatu ya teman Pro 2 ya. Untuk yang pertama itu adalah menurunkan kualitas udara. Dimana kabut asap itu membuat udara tercemar oleh partikel halus seperti PM2,5, karbon monoksida, dan berbagai zat hasil pembakaran. Di mana kondisi ini itu menyebabkan kualitas udara menurun dan jarak pandang menjadi terbatas. Selanjutnya juga mengganggu pertumbuhan tanaman nih teman Pro 2. Di mana asap yang tebal itu bisa mengurangi jumlah cahaya matahari yang mencapai permukaan bumi. Padahal ya, tanaman ini membutuhkan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Jadi kalau misalnya berlangsung lama, tentunya kondisi ini bisa menghambat pertumbuhan dan produktivitas sebuah tanam atau tanaman lainnya ya teman Pro 2 ya. Nah, selanjutnya ternyata juga bisa mengganggu kehidupan satwa. Karena di mana kebakaran hutan yang menjadi sumber kabut asap ini itu bisa menghancurkan habitat berbagai jenis hewan. Jadi satwa kehilangan tempat tinggal, sumber makanan, bahkan juga mengalami kematian akibat kebakaran dan juga paparan asap ini. Dampak selanjutnya adalah mengganggu ekosistem perairan, di mana partikel dan zat pencemar dari asap itu bisa terbawa angin, kemudian jatuh ke tanah atau badan air bersama hujan. Jadi kalau misalnya nih pencemaran ini terjadi dalam jumlah besar, tentunya ini bisa mengganggu kualitas sungai, danau, serta sumber air lainnya juga bisa terganggu teman Pro 2. Selanjutnya meningkatkan emisi gas rumah kaca karena kebakaran hutan dan lahan tentunya menghasilkan karbon dioksida serta gas rumah kaca lainnya. Nah, dalam skala besar nih, emisi ini bisa berkontribusi terhadap pemanasan global dan juga perubahan iklim. Kabut asap juga bisa mengurangi jarak pandang ya teman Pro 2 ya, karena kabut asap yang pekat itu bisa mengurangi jarak pandang secara signifikan. Dampaknya bukan hanya pada transportasi darat, ternyata juga bisa mengganggu aktivitas penerbangan dan transportasi lainnya nih. Itu yang terakhir, dampak dari kabut asap ini juga bisa merusak keseimbangan ekosistem. Di mana kebakaran dan kabut asap terjadi berulang kali dan lingkungan itu membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih teman Pro 2. Hilangnya vegetasi, terganggunya satwa, serta perubahan kondisi tanah itu juga bisa menyebabkan keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Lantas teman Pro 2, setelah kita mengetahui dampak daripada kabut asap ini, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Nanti Ulan bakal ngebahasnya spesial untuk kamu teman Pro 2.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Kita memperdua setelah kita mengetahui nih apa aja dampak daripada kabut asap ini terhadap lingkungan, mulai dari menurunkan kualitas udara, mengganggu pertumbuhan tanaman, mengganggu kehidupan satwa, mengganggu ekosistem perairan juga nih, meningkatkan emisi gas rumah kaca, ditambah lagi mengurangi jarak pandang dan merusak keseimbangan ekosistem. Lantas setelah mengetahui dampak-dampak ini, apa sih yang bisa kita lakukan ya teman Pro 2 ya? Tentunya pencegahan kabut asap itu membutuhkan kerjasama banyak pihak ya. Jadi masyarakat bisa berperan dengan tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan secara sembarangan. Kamu juga bisa melaporkan potensi kebakaran, menjaga lingkungan, serta ikut juga melakukan penghijauan ya teman Pro 2. Nah intinya nih, kabut asap ini bukan sekedar masalah udara yang terlihat keruh aja nih. Tapi dibaliknya, ternyata ada ekosistem yang ikut terdampak. Jadi menjaga hutan dan lahan berarti menjaga udara, air, tumbuhan, satwa, bahkan juga kehidupan kita untuk jangka panjang, teman Pro 2.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Tante, kopi susu dua ya.
1: Saya kopi hitam ya, Tante.
0: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
1: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenal belum pergi?
1: Karena mau Tante ini. Kopi ku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

Lagu.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20, dan international top 20 yang dinilai 22

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih di santai siang yang cerah ini ya, walaupun agak berkabut nih teman Pro 2 dari pagi tadi ya. Tapi yang paling terasa tuh di pagi hari deh kayaknya ya. Biasanya kita ngirup udara segar gitu ya, tapi tadi pagi, sebenarnya udah beberapa hari yang lalu sih, pas ngirup napas di awal pagi gitu ya, kayak ngirup asap gitu tuh teman Pro 2. Ya mungkin

tahun naik 9,88 poin, 0,16% ya dibandingkan sebelumnya tuh teman-teman Pro2. Dan sebelumnya IHSG itu tuh diperkirakan melemah dalam perdagangan hari ini. Pada perdagangan Selasa kemarin ya, IHSG itu ditutup turun 1,53% ke level 6.267,88. Dan bersamaan ini teman Pro2, rupiah itu juga melemah sebesar 0,59% ke posisi 17.861 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, seiring dengan pelemahan mayoritas mata uang Asia akibat penguatan dolar Amerika Serikat. Informasi selengkapnya teman Pro2 tentang IHSG pada sesi ke-1 ini, perdagangan itu dibuka menguat berada di level 6.277,76. Bisa kamu baca di laman rri.co.id.

alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

28, satu informasi lagi buat kita semuanya nih. Harga emas batangan ya yang bersertifikat Antam Produksi PT Aneka Tambang TBK terpantau turun ya pada Rabu ini 12 Agustus 2026. Padahal nomor 2 aku kemarin lihat ya karena ya adalah ya gitu ya. Nah, jadi setiap harinya tuh notifikasi masuk gitu ya. Itu tuh ada kalau nggak salah kemarin tuh dari 24 247 gitu ke 25 gitu. Jadi agak tinggi tuh naiknya ya. Ternyata di hari Rabu ini nomor 2 penurunan harga tuh tercatat mencapai 30.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Wah. Dikutip dari laman logam mulia, emas Antam 1 gram itu dibanderol dengan harga Rp2.680.000. Harga tersebut kini berada di bawah level sebelumnya. Sebelumnya itu mencapai Rp2.710.000 per gram, teman Pro 2. Nah, penurunan harga ini itu juga diikuti oleh seluruh ukuran emas yang diperdagangkan. Produk Antam ini itu tersedia berbagai ukuran dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Nah, buat teman Pro 2 yang pengen tahu info lebih lengkap gitu ya, harga emas Antam melemah 1 gram dibanderol Rp2.680.000. Bisa 2,68 juta ya. Itu bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Ya, teman Pro 2, Pam, satu informasi lagi nih, teman Pro 2. Uji coba penggunaan tabung CNG 3 kg kepada masyarakat tuh akan dimulai pekan depan nih, teman Pro 2. Uji coba CNG ini itu sebagai pengganti LPG ya, teman Pro 2. Lemigas tengah melakukan uji tahap akhir terhadap tabung CNG 3 kg dan uji coba yang dilakuin Lemigas guna memastikan tabung CNG itu aman digunakan oleh masyarakat nih. Sementara Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Lade Sulaiman, dia mengatakan nih pengujian tabung CNG itu telah selesai. Dari hasil uji tersebut Lemigas menyatakan tabung gas itu aman untuk digunakan. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang uji coba tabung gas CNG itu akan dimulai pekan depan. Bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Bang?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

Platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Iya, teman Pro 2, Pam, satu informasi lagi nih, teman Pro 2. BMKG Kepulauan Bangka Belitung itu mengingatkan petani mempertimbangkan kembali rencana menanam padi pada musim kemarau 2026. Nah, kondisi ini tuh karena ya kondisi kemarau yang diperkirakan lebih kering dan panjang dinilai dapat meningkatkan risiko tanaman mengalami kekurangan air hingga gagal panen total atau puso. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Kepulauan Babel, Slamet Supriyadi, mengatakan pihaknya itu telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Langkah tersebut itu dilakuin agar petani itu dapat menyesuaikan pola tanam dengan kondisi ketersediaan air di wilayah masing-masing. Nah, informasi selengkapnya, teman Pro 2, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَصِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ya, teman Pro2 FM, kaum muslimin muslimah dimana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Pro2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman Pro2, nanti kita bakal kembali lagi ya di santai siang di jam 13 waktu Indonesia Barat.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: masalah terus ya.
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Santai siang di jam 13.10 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi teman Pro 2, ini jam rawan. Ngantuk ya setelah makan siang. Ini adalah hal yang wajar dialami semua orang sebenarnya teman Pro 2, karena hampir dari 92 populasi dunia kayak gini ngalamin ini teman Pro 2. Tapi ya, ada kalanya ngantuk tuh bisa mengganggu saat jam kerja. Selain bisa nurunin konsentrasi ya saat kerja, ngantuknya juga bisa bikin kinerja semakin nurun nih teman Pro 2. Di sini ada sejumlah orang memilih menghilangkan rasa ngantuk dengan nyuci muka. Akan tetapi ya, biasanya hal tersebut tuh masih belum efektif nih untuk menghentikan rasa ngantuk yang berlebihan. Di sini ada tips teman Pro 2 agar kamu tuh nggak ngantuk saat kerja di siang hari. Yang pertama, beranjak dari bangku kantor sementara. Nah, ini hal yang sering banget kita lakuin ya. Berdiam diri di bangku kantor itu bisa bikin kamu semakin ngantuk di siang hari loh teman Pro 2. Jadi saran aku ya, coba deh beranjak dari bangku kantor untuk keliling ruangan sebentar, jalan-jalan sebentar. Ini akan membuat aliran darah lebih lancar ngalir ke seluruh tubuh. Mungkin ya, sebagian orang tuh kesulitan untuk berjauhan dari meja kantornya. Namun nih, nggak ada salahnya teman Pro 2 buat kamu ngambil waktu sebentar untuk jalan keliling ruangan. Nah, nantinya ya kamu akan lebih bisa fokus pada pekerjaan kamu. Coba deh ngobrol sama teman gitu ya. Sebenarnya kalau ada atasan yang misalnya nih ngelihat di waktu jam-jam rawan kayak gini, ada yang ngobrol, "Oi, ribut banget sih, kerja-kerja." Nah, itu salah sih bagi aku ya. Karena ya kebanyakan orang tuh bukan mau ngobrol, malah mereka mau lebih efektif lagi gitu ya, mau lebih bersinergi lagi dengan cara ngilangkan ngantuk agar bisa kerjanya lebih fokus ya teman Pro 2. Terus ya, nyalakan lagu favorit kamu. Kamu bisa memutar lagu favorit kamu untuk naikin mood dan ngatasin rasa ngantuk di siang hari. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu takut mengganggu produktivitas rekan kerja kamu, nah, kamu bisa tuh dengerin lagu melalui earphone. Dengan kayak gini ya, kamu tuh akan lebih semangat kerja, teman Pro 2.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecurangan.
1: Apa sih?
0: Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
2: Kompor?
0: Kok kompor sih?
2: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
3: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi korban kasus ini
1: dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi penyimpangan pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
2: merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

Nah, teman Pro 2 FM masih dengan tips ya, atasi rasa ngantuk saat kerja nih, penuhi asupan cairan, teman Pro 2. Biasanya ya, kekurangan cairan harian itu bisa bikin tubuh lemas dan ngantuk nih. Makanya ya, jangan lupa untuk tetap perhatikan kebutuhan air putih perharinya ya. Nah, teman Pro 2, selain air putih, kamu juga bisa nih konsumsi kopi ataupun teh. Ya, tapi jangan terlalu banyak ya, teman Pro 2, sampai lupa air putih. Terus ngobrol dengan rekan kerja. Nah, ini yang tadi ya. Kalau misalnya, wah kayaknya nggak bisa nih, teman Pro 2, udah aku lakuin semua ya, mulai dari jalan-jalan, terus minum gitu. Aku setel lagu favorit malah pengen tidur gitu ya. Nah, ya udah teman Pro 2. Misalnya memang bisa coba deh. Tidur siang aja teman Pro 2 selama beberapa menit. Nah, ini pernah ya di apa namanya ya, dilakuin dan diterapin sama anggota elit, pasukan elit kita. Mereka tuh pernah tidur 1 menitan terus bangun dengan tubuh yang bugar. Nah, ini memang ada tekniknya teman Pro 2. Jadi dulu tuh aku sempat sempat apa namanya niru kayak gitu. Nah, ternyata teman Pro 2 memang iya. Aku kalau dapatnya di aku ya itu karena terkejut tuh teman Pro 2, kaget gitu. Aku udah mulai mau tidur gitu ya, pakai metode 1, 2, terus 4, 4 gitu ya. Nah, akhirnya kelelap tuh teman Pro 2 di atas meja. Terus secara nggak sengaja aku kebangun gitu. Setelah aku bangun itu tuh hanya tertidur sekitar 3 menitan lebih. Nah, pas kebangun itu aku ngerasa, wah ini ada yang lihat gak sih gitu. Ternyata akibat dari kecemasan tadi yang berlebihan gitu ya. Nah, itu tuh yang bikin kita ngerasa bugar lagi. Akhirnya ya nggak bisa nih kayak gini, kita harus harus ke WC. Nah, pas di perjalanan kita makin memfokuskan diri kita lagi dan akhirnya ya nggak ngantuk lagi teman Pro 2. Itu bisa tuh kayak gitu ya. Karena nggak dapat dipungkiri teman Pro 2, menghilangkan rasa ngantuk yang berlebihan hanya bisa dilakuin dengan memejamkan mata sebenarnya ya. Kalau misalnya kita pakai doping gitu ya, wah tinggi banget ya doping ya. Ya, doping itu kayak kopi terus yang lain-lain. Nah, itu nggak efektif sih ya. Memang harus dipejamin tuh mata walaupun bentar gitu teman Pro 2. Ya, semoga siang ini kita nggak ngantuk dan kita tetap efektif ya untuk kerja teman Pro 2. Dan itu tips dari aku tuh teman Pro 2, kalau misalnya ngantuk di jam kantor ya, semoga bisa menghilangkan rasa ngantuk kamu tanpa gangguan produktivitas kerja ya, apalagi kerjaan kamu lagi numpuk nih teman Pro 2. Semoga lekas selesai deh.

0: Contoh ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, gila.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang? Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Lagu dari Cakrakan ya, setelah kau tiada tadi nemenin kita nih di siang hari ini, Temen Pro 2. Temen Pro 2 masih tentang ngantuk ya. Biasanya sebelum ngantuk apa nih yang dilakuin sama orang-orang? Ada yang tahu Temen Pro 2 selain dari apa namanya? Selain dari malas, terus lemas, apalagi tuh? Selain itu Temen Pro 2. Ya, yeah, benar banget. Nguap. Nguap ya Temen Pro 2. Ini adalah hal yang wajar sebenarnya dialamin setiap orang. Kalau nggak nguap, itu siapa? Aku baru dengar tadi tuh ada tuh orang yang nggak nguap Temen Pro 2. Ada, ya. Yeah. Nah, rata-rata nih Temen Pro 2 ya, orang dewasa tuh bisa nguap sekitar 20 kali dalam sehari. Dan sering banget nih sulit nahan keinginan tersebut ketika udah muncul. Nah, hal yang membuat banyak orang penasaran gitu ya, sampai sekarang pun itu masih penasaran. Sebenarnya ini dari kita SD itu udah pernah tuh ya di pelajaran apa gitu, IPA kalau nggak salah ya. Waktu itu aku SD, pelajaran IPA bilang tuh, ibu gurunya bilang, kalau seandainya ada yang mau lihat orang tersebut ngeliatin kamu atau enggak, merhatiin kamu atau enggak, coba deh kamu nguap. Kalau seandainya dia juga ngikut nguap, berarti dia berarti dia merhatiin kamu gitu. Nah, ini benar atau enggak sih Temen Pro 2? Nah, di sini nih Temen Pro 2 ya, hal yang membuat banyak orang penasaran ya, kenapa kita juga ikut nguap saat lihat orang nguap. Nguap ya. Sampai sekarang Temen Pro 2 itu tuh belum ada nih kesepakatan ilmiah gitu ya, ngenalin alasan orang nguap. Ya walaupun kayak gini, walaupun demikian gitu ya, para peneliti itu udah mengemukakan beberapa teori yang menjelaskan kenapa nih tubuh melakukan respon alami tersebut ketika berada dalam kondisi tertentu. Salah satu teori yang disampaikan oleh Douglas Parman, seorang scientist dari university ya, dia tuh bilang nih bahwa ketika tubuh mulai lelah, seseorang tuh cenderung berhenti ngambil napas, khususnya napas yang dalam gitu ya, sehingga karbon dioksida tuh numpuk di dalam tubuh. Dan menurut dia lagi nih, menguap tuh merupakan bentuk pernapasan khusus yang mampu meningkatkan asupan oksigen sekaligus mengeluarkan karbon dioksida lebih banyak dibandingkan menarik napas dalam biasa. Jadi ya, Giordano dan Norsikintits, wah ini benar nggak sih namanya ya, dari G University, itu juga memiliki penjelasan lain nih. Dia bilang ya bahwa penumpukan karbon dioksida menurutnya, kadar oksigen atau meningkatnya itu senyawa nih bernama adenosin menjadi yogets yang memicu seorang tuh nguap. Nah, saat menguap, otot-otot wajah itu ikut nih berkontraksi sehingga bantu ngalirin darah yang kaya oksigen menuju otak. Nah, selain itu Temen Pro 2 ya, terdapat teori lain nih yang menyebutkan bahwa menguap ya, itu berfungsi membantu mendinginkan otak. Ada juga pendapat yang bilang nih bahwa gerakan menguap tuh membantu meregangkan jaringan tubuh termasuk paru-paru sehingga tubuh tuh terasa kembali lebih segar dan siap beraktivitas. Terus kenapa nih nguap itu nular? Apakah benar Temen Pro 2? Nanti kita bakal cerita tentang ini ya. Apakah kamu juga punya cerita tentang ini Temen Pro 2? Dulu tuh kalau waktu yang kayak aku bilang tadi SD, SMP. Nah, jadi ada teman ataupun kita sering mandang gitu. Tak tahu ketahuan sama guru gitu. Nah, gurunya tuh langsung bilang ya, "Nah, ini nih suka sama kamu nih." Nah, si ceweknya enggak percaya gitu ya. Nah, akhirnya ditunjukin tuh satu solusi sama guru atau cerita yang lain gitu ya. Tapi intinya tujuannya sama tuh, untuk bilang bahwa nguap itu nular. Kalau seandainya ada orang yang merhatiin kamu, coba deh kalau misalnya kamu curiga gitu, apakah dia ini merhatiin kamu atau enggak, coba deh kamu nguap gitu. Kalau seandainya dia juga ngikut nguap di saat kamu lihat, ya udah, dia memang berarti lagi merhatiin kamu. Karena ya enggak ada yang bisa ngindarin nularnya nguap katanya. Gitu tuh Temen Pro 2. Nanti kita bakal cerita lagi ya. Stay Pro 2 FM.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
0: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

peneliti dari Penn State University. Membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran dari Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20, dan international top 20 yang dinilai 22.

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Pro 2 apa masih di santai siang nih teman Pro 2? Kenapa nguap itu nular? Nah, ini ada salah satu hal yang udah dipastiin oleh para peneliti ya. Itu adalah menguap itu merupakan perilaku yang nular. Bahkan sebuah penelitian itu bilang nih bahwa peluang seseorang untuk nguap meningkat hingga 6 kali lipat setelah melihat orang nguap di sekitarnya. Menurut Gurdon, fenomena tersebut tuh mungkin berkaitan dengan social mirroring ya, yaitu kecenderungan makhluk hidup meniru tindakan yang dilakukan individu lain. Gitu tuh teman berdua. Dan perilaku serupa tuh sebenarnya udah terlihat pada kebiasaan lain. Kayak misalnya menggaruk tubuh. Nah, itu juga tuh menyilangkan kaki hingga tertawa tanpa disadari. Dan Giordano itu juga menjelaskan bahwa kebiasaan niru ini tuh diduga melibatkan mirror neurons di dalam otak ya. Neurons ini itu berperan mencocokkan apa yang kita lihat dan rasakan dengan gerakan yang dilakuin oleh tubuh. Nah, karena itu tuh teman pro 2, ketika melihat seseorang garuk wajah, kita dapat nih membayangkan sensasinya dan terdorong melakukan hal yang sama. Nggak usah jauh-jauh deh teman pro 2. Misalnya ada orang yang video aja deh, jangan orang ya. Kalau orang kita pasti bakal kena juga tuh. Kayak misalnya ngelihat video tuh orang lagi banyak bukan banyak ya. Ada orang yang lagi nyicipin asam Jawa atau kalau enggak jeruk nipis. Nah, itu pasti bakal kerasa di kamu ya. Semuan serupa itu juga diperoleh oleh Zhu Fengxin, Direktur Washington University Center for the Study of East. Dalam penelitiannya, dia tuh bilang nih memperlihatkan video seekor tikus yang sedang ngaruk tubuh ketika tikus lain, dan hasilnya ya mereka tikus-tikus tersebut tuh mulai ikut garuk gitu ya. Dan menurut Chen, perilaku niru itu nunjukin bahwa hewan tuh mengenali tindakan tertentu sebagai sesuatu yang bermanfaat tanpa perlu pikir panjang gitu ya. Nah, mereka tuh seolah menganggap perilaku tersebut tuh berguna sehingga layaknya untuk diikuti. Selain memiliki kefungsian kemungkinan fungsi evolusi, menguap tuh juga diduga memperkuat hubungan sosial teman pro 2. Dan termasuk menguap ya, itu merupakan bentuk komunikasi sosial. Dan dia itu mencontohkan bahwa ketika seseorang memberikan senyum yang ramah, contohnya, orang lain itu biasanya akan membalas senyuman tersebut dengan spontan ya. Dan menurutnya lagi, orang dengan tingkat empati yang lebih tinggi itu juga cenderung lebih mudah melakukan social mirroring. Ya, meski penyebab pastinya belum disepakati ya. Tapi penelitian yang ada itu nunjukin bahwa menguap itu menyimpan peran yang jauh lebih kompleks daripada sekedar tanda ngaruk. Jadi teman pro 2, kalau kamu tiba-tiba sering nguap setelah melihat orang lain melakukannya, ternyata ya ada penyebabnya.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4.000 ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: gimana ya? Mas, mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Eh, kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat sentrum ikan.
0: Pakai sentrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Produe. Semoga sore ini tetap semangat ya kalian, tetap ceria, dan yang pastinya teman Produe tetap semangat dan pastinya juga bangga dengan menjadi bagian dari Jambi. Kembali lagi di Sore Ceria bersama saya Artis Tanggang, ruang obrolan yang bikin seru dan sore hari kita ini makin berwarna. Dan sore ini kita juga bakal kedatangan orang-orang hebat yang baru saja membawa nama Jambi menjadi juara satu lomba kreasi baris berbaris dan juga pengibaran bendera Provinsi Jambi 2026. Bukan cuma berhenti di podium jadi juara, perjuangan mereka juga akan berlanjut. Mereka akan mewakili

0: dengan salah satunya ya, Tampro 2 ada pembinanya. Ada Serka Hayat Basri selaku pembina di Pro 2 Jambi. Selamat sore Serka Hayat.
1: Selamat sore.
0: Oke, dan juga di sini Tampro 2 ada Amar Fakri Triatama atau biasa disapa dengan Amar. Selamat sore Amar.
2: Selamat sore.
0: Oke, terus boleh saya lalu ke kameranya karena kita juga live itu RRI Jambinet ya. Terus juga di sini ada Heri Kurniawan Suwandi sebagai anggota juga tim. Selamat sore Heri.
3: Selamat sore.
0: Nah, teman pro dari sini juga ada Putri Ala Gayatri sebagai LO-nya. Selamat sore Lala.
4: Selamat sore semuanya.
0: Nah, teman pro 2 seperti apa sih perjuangan mereka di balik kemenangan mereka? Apa rahasia mereka sampai bisa menjadi bagian yang terbaik? Tetapi suara ceria Pro 2 Jambi 90,9 FM dan bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital streaming rri.co.id dan yang pasti juga di live YouTube RRI Jambinet. Dan buat kamu menyaksikan, selamat sore dan jangan kemana-mana, kita ngobrol seru bersama dengan para juara. Oke, langsung aja nih ya, kita bakal pembukaan dulu nih, opening ya. Kalau orang bilang tuh stretching ya, oke. Nah aku ke pertama ke Amar dulu deh. Mar, kalau kemenangan ini harus digambarkan dengan satu kata, apa kata yang paling tepat untuk masing-masing dan alasannya apa?
2: Ya satu katanya mungkin bangga, karena latihan kami itu semuanya tidak sia-sia, yang dimulai dari latihan hingga hari H semua terbayar dengan lunas untuk membawa nama baik alma mater, orang tua maupun diri sendiri.
0: Oke, okay. Kalau dari Heri sendiri gimana sih? Kalau kemarin itu harus digambarkan dengan satu kata, apa yang kata yang paling tepat menurut kamu?
3: Kalau menurut saya itu solid, karena tanpa kepercayaan dari tim kita sendiri itu kemungkinan besar kemenangan itu tidak akan terjadi.
0: Oke, okay. Kalau dari Lala?
4: Kalau dari saya sih pasti perjuangan, karena melihat perjuangan dari adik-adik yang mengikuti perlombaan itu sangat-sangat besar antusiasnya, dan juga perjuangan mereka tuh benar-benar dari mulai latihan sampai mereka ikut perlombaan itu tetap semangat sampai akhir.
0: Oke, nah lanjut aku ke Heri nih. Kita mulai dari pertanyaan paling sederhana. Siapa yang pertama kali berteriak Jambi juara setelah pengumuman? Jujur di antara kalian, Heri yang tanya dulu jawab nih.
3: Di antara?
0: Iya, kalian bertiga nih. Di antara kalian pemenang tadi yang juara satu ketika di Jambi, mewakili dari Jambi untuk juara satu di 2026 ini, siapa yang pertama kali berteriak di saat pengumuman tersebut kalian menjadi juara?
3: Paling kalau teriak. Yang paling teriak itu kemungkinan Amar sih, karena si Amar ini orangnya yang terlalu wow gitu gitu.
0: Excited gitu?
3: Ya, excited gitu.
0: Oh gitu, padahal kecil-kecil gitu ya. Ternyata dia paling wow gitu ya. Oke, jadi ternyata Amar ya, ternyata kamu diam-diam ya Amar ya. Ah, sekarang aku ke pembina nih, Bang Ayat.
5: Oh,
0: nah, untuk Bang Ayat nih, sebagai pembina, ketika nama tim Jambi disebut sebagai juara satu, apa sih yang langsung terlintas di pikiran Abang?
5: Yang terlintas dalam pikiran saya selaku pembina.
0: Iya.
5: Karena saya mengajarkan kepada mereka ini, tidak berpikir untuk menjadi seorang juara. Mm-hmm. Ataupun tim kita menjadi juara.
0: Yeah.
5: Tetapi saya selalu menanamkan sikap disiplin, ya.
0: Yeah.
5: Kemudian karakter terbentuk dan do the best. Lakukanlah yang terbaik.
0: Okay.
5: Lakukan yang terbaik. Apabila kita sudah melakukan yang terbaik, insya Allah nilai kita akan baik.
0: Okay.
5: Tetapi kalaupun kita belum mendapatkan nilai tersebut,
0: yeah,
5: kita harus sadar diri bahwa mungkin di antara kalian ada yang lebih terbaik lagi. Demikian, Mbak.
0: Oke, okay. Nah menurut Abang sendiri udah kebayang gak sih waktu itu sebagai pembina bahwa mereka akan menjadi juara satu ketika melihat dari penampilan mereka? Nah ini kita pengen tahu lagi nih, ibaratkan isi pembina itu biasanya ada.
5: Jadi kalau saya sebagai pembina, yang saya rasakan, saya punya keyakinan dan optimis. Karena pertama, mulai dari pribadi mereka masing-masing, kemudian pentahapan persiapan dari awal sampai akhir, secara personil juga perlengkapan.
0: Nah,
5: saya optimis.
0: Mm-hmm.
5: Dalam hati saya optimis, saya akan menjadi juara. Tetapi di hadapan mereka, anak-anak diri saya tidak akan pernah, kita pasti juara, tidak. Tetapi lakukan yang

0: itu pasti ada. Cuman
1: Iya.
0: kalau terlalu dipikirkan pasti nggak bakal juara kayak gini gitu. Nah, kepercayaan diri itu harus meningkat, kayak seperti, maaf katanya nih,
1: Iya.
0: bunda saya juga pernah bilang, jangan pernah tunduk terhadap orang, tapi anggaplah orang itu kepala kambing yang menunduk terhadap kita.
1: Oke, kalau Amar, kalau kamu kemarin apa, Mar? Yang lebih banyak merasa tegang, percaya diri, atau justru kayak udah gas aja deh, kasih yang terbaik?
2: Mungkin tuh awalnya itu terasa tegang pasti, karena ini
1: Yeah.
2: tingkatnya itu setingkat provinsi, apalagi itu mau nama sekolah untuk tingkat kabupaten kan. Jadi kayak rasa PD itu agak kurang, tapi pas mungkin hamin satu itu kayak punya prinsip gitu, nah gas gas aja lah, apapun hasilnya itu adalah hasil kita semua.
1: Oke, jadi biar tuh awalnya emang agak-agak kaku gitu, tegang
2: Iya,
1: ya.
2: betul.
1: Baik, sekarang ke Putri nih. Lala, Lala, sebagai LO nih, dari dekat melihat perjuangan tim, momen apa yang menurut Lala tuh paling bikin deg-degan?
3: Sebelumnya sih saya tuh waktu tingkat provinsi itu sebagai panitia
1: Iya.
3: tingkat provinsi. Tapi waktu mau tingkat ke nasional, saya tuh menjadi LO ataupun penuju dari antara pusat ataupun ke mereka langsung.
1: Iya.
3: Menurut aku sih yang paling berat ataupun yang paling bikin sulit, yang bikin merinding itu ketika melihat peraturan-peraturannya. Karena peraturannya itu emang sedikit berbeda dari tingkat provinsi. Jadi emang dari adik-adik ini harus mempersiapkan lebih lagi ke tingkat pusat. Karena
1: Yeah.
3: kan kita berharap untuk adik-adik ini bisa membawa nama baik Provinsi Jambi tentunya.
1: Iya,
3: Gitu,
1: yeah.
3: Kak.
1: Oke. Okay. Terus lanjut lagi nih lah, apa yang membuat tim ini bisa kompak? Karena latihan kedisiplinan, karena apa? Bisa kompak mereka ini, kan ini pakai tim nih.
3: Yeah.
1: Karena latihan, kedisiplinan, chemistry, atau ada rahasia dapur lainnya nih? Boleh bagi-bagi nih.
3: Kalau lihat dari mereka nih Kak, apalagi kan mereka ini dari SMA Negeri Titian Teras.
1: Yeah.
3: Jadi mereka ini kan juga tinggal asrama. Jadi chemistry mereka ini udah pada lengket semua di satu pasukan itu. Karena mereka tinggal bareng, terus tuh juga mereka untuk saling berbicara itu akan lebih kompak. Jadi menurut aku sih karena mereka satu tempat di
1: Yeah.
3: SMA itu, jadi mereka chemistry-nya tuh lebih dekat lagi. Jadi mereka tuh akan lebih mudah untuk memposisikan di mana mereka akan melakukannya ataupun tidak. Jadi menurut aku mereka ini udah paling terbaik sih untuk melajukan ke pusat nanti.
1: Oke, nah aku sekarang ke Harry. Harry, dalam PBB kan dan pengibaran bendera itu gerakan harus seragam dan juga presisi. Tapi dibalik itu setiap anggota itu tentu punya karakter beda-beda. Bagaimana cara menyatukan banyak karakter menjadi satu tim?
0: Lebih tepatnya nuruni ego sih, karena misalnya kalau salah satu anggota kita egonya tinggi,
1: Iya.
0: itu bisa menghancurkan kekompakan antara tim kita. Jadi mending kita nuruni ego kita daripada kita mempunyai masalah terhadap tim kita sendiri.
1: Oke, sekarang ke Amar ini. Mar, kalau boleh nih membuka sedikit cerita di balik layar. Siapa anggota yang paling disiplin? Satu, yang paling serius, dan siapa yang paling sering mencairkan suasana? Harus jujur.
2: Oke, kan kami ini tim bentuknya,
1: Yeah.
2: jadi kan nggak mungkin cuma hanya kami bertiga.
1: Yeah.
2: Jadi kalau untuk yang paling disiplin itu mungkin dari ada salah satu siswi kami itu Aulia sih mungkin gitu. Kerasnya ke kami kayak emang itu membuat kami semangat untuk memotivasi, dan itu yang paling serius itu Danton kami sih.
1: Danton.
2: Itu Yuda. Itu
1: Oke.
2: serius banget.
1: Paling serius dan yang paling sering mencairkan suasana.
2: Kayaknya kalau mencairkan suasana semuanya ini sih, semua
1: mencairkan ya. Oke, berarti semuanya sudah punya peran masing-masing ya di
2: sudah.
1: antara tim itu ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, sekarang tuh Bang Ayat nih, Bang Ayat.
2: Siap.
1: Bang Ayat sebagai pembina nih, Bang. Apa sebenarnya yang sedang dibentuk melatih latihan PBB? Jadi ibarat menurut Abang nih sebagai pembina, apa yang sebenarnya sedang dibentuk melalui latihan PBB? Sekedar kemampuan baris berbaris atau ada karakter yang jauh lebih besar lagi?
4: Jadi kalau kita mau membentuk karakter itu banyak caranya, Mbak ya.
1: Iya.
4: Bukan hanya melalui PBB, bukan hanya menanamkan sikap disiplin. Banyak, tetapi salah satunya adalah yang berperan itu adalah sikap disiplin.
1: Oke.
4: Untuk membentuk supaya dia karakter terbentuk disiplin. Salah satunya apabila kita berbicara tentang ya hitungan ketika sampai kepada saya, kalau
1: iya.
4: tidak sampai, bagaimana cara kita untuk merubah supaya karakternya berubah? Artinya saya memberikan satu tindakan. Satu tindakan ini artinya bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membuat karakternya terbentuk dan dia berubah. Dengan cara itu dia akan berubah untuk menjadi seorang yang lebih disiplin. Jadi demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Sekarang aku ke Harry nih. Harry, apa arti menjadi juara bagi tim ini selain mendapatkan posisi juara satu? Dari Harry, baru ke Amar.

0: Apa arti menjadi juara bagi tim ini selain mendapatkan posisi juara satu?
1: Menjadi juara itu bukan hanya membawa piala ke sekolah, tetapi menjadi juara itu bagaimana kita berhasil menghilangkan rasa malu kita, menimbulkan kepercayaan diri, dan mengeluarkan kebakatan dalam diri kita sendiri.
0: Oke, kalau dari Amar?
2: Juara menurut saya itu kayak kita ini bisa membuat diri kita layak, pantas untuk ada di situ sih. Kalau bukan hanya tentang piala dan kemenangan saja.
0: Oke, baik teman Pro 2, kita masih di Sore Ceria Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat sore Indonesia, selamat sore teman terbaik. Yang pasti selamat sore yang lagi dengarkan melalui 10,9 FM, aplikasi RGITA, streaming RRI.co.id, dan yang pastinya juga kamu bisa nonton langsung teman Pro 2 di live YouTube RRI Jambi Net. Kita masih bersama dengan Bang Hayat, bersama dengan tim yang luar biasa, ada Amar, ada Harry, dan juga ada Lala. Tetap stay tune bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini ya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sore ceria lanjut lagi bersama dengan teman-teman yang luar biasa banget. Tampro 2 nih ngomongin kalau baris-baris kepas banget ya, karena kan 17 Agustus bentar lagi Tampro 2, dan mereka anggota yang sangat luar biasa. Ada Amar, ada Harry, ada Lala, dan juga pembinanya ada Bang Ayan. Baik, aku ke sekarang lanjut lagi nih ke Harry dulu ya, Harry ya. Harry, kalau kita tuh sering melihat Askel akhirnya berdiri tegap, gerakan kompak, tampil percaya diri, tapi tidak melihat proses panjangnya. Seperti apa sebenarnya latihan yang harus kalian jalani?
1: Proses setiap latihan itu, yang pastinya yang pertama itu yang dilakukan adalah latihan fisik.
0: Iya.
1: Terus seperti mengulangi gerak-gerakan, yang kayak gerak jalan atau menyamakan temponya kembali lagi.
0: Oke, okay, itu yang jadi yang paling pentingnya. Terus ke Amar nih, ada nggak sih satu momen ketika kalian tuh merasa, waduh berat juga nih latihan seperti ini, lalu apa yang membuat kalian tuh tetap bertahan?
2: Ya itu pasti ada ya, mungkin sering malahan, tapi kami tuh tidak patah semangat gitu loh, kayak latihan udah capek, buat apa kita ada di sini, buat apa kita latihan capek-capek, kalau kita akhirnya mundur juga. Jadi kami tetap selalu motivasi satu sama lain untuk saling semangati lah, kalau kita pantas layak ada di panggung itu.
0: Oke, okay. Nah lanjut lagi Mar, pernah gak sih badan tuh sudah capek tapi pikiran tuh bilang belum boleh menyerah? Nah boleh ceritakan momennya?
2: Ya pernah ada itu, mungkin hamin seminggu jelang perlombaan itu, yeah, kayak latihannya masih kurang bagus, kayak latihan tempo terus-terusan, kaki udah mau patah. Cuman kalau ngeliat teman-teman tuh kayak pada masih kuat-kuat gitu, nah kayak buat apa saya di sini kalau kalah sama teman-teman yang lain? Jadi saya harus bisa mengimbangi teman-teman yang lain gitu loh.
0: Oke, okay, pernah merasa kayak aduh kaki ini mau copot gitu ya? Yeah, tapi mau gimana ya? Oke, okay. Nah kalau Harry nih, Ri, apa tantangan yang paling sulit yang pernah kamu hadapi selama persiapan lomba? Terus gimana Harry mengatasinya?
1: Tantangan yang terberat tuh seperti mengatur kefokusan waktu latihan sih, karena waktu latihan itu pasti ada rasa capeknya. Jadi setiap capek itu pasti fokus kita menurun kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah jadi cara saya untuk mengaturnya itu seperti kayak mengatur nafas biar lebih rileks lagi, seperti kayak tarik nafas dalam-dalam lalu buang agar lebih rileks. Mungkin kalau misalnya tetap kayak kita masih gak fokus,
0: yeah,
1: bisa bilang ke Danton untuk berhenti sejenak, nanti takutnya pingsan gitu.
0: Oke, jadi tarik nafas dulu. Tapi berarti sama kayak orang kalau lagi grogi juga ya. Aku juga kalau misalnya lagi gak fokus atau lagi kayak ngeblank, gak grogi juga, tarik nafas dulu karena biar netralin dulu ya. Itu teknik sepertinya memang semua menjalani seperti itu ya dimanapun. Oke, sekarang aku ke Bang Ayan nih untuk pembina nih. Bagaimana cara membedakan antara disiplin yang membangun dengan tekanan yang justru membuat anak muda kehilangan semangat, Bang?
3: Siap, ya saya jawab Mbak ya. Jadi yeah, kalau kita melihat disiplin yang membangun itu seperti apa? Ya kita lihat dulu pengertian daripada disiplin ya.
0: Iya.
3: Jadi disiplin itu secara umum bahwa disiplin itu adalah rasa taat terhadap suatu aturan ya. Kemudian kita bisa melaksanakan aturan dan menegakkan aturan itu dengan benar.
0: Nah, okay,
3: artinya bahwa mereka di sini adalah anak-anak seusia di bawah 17 ya. Mm-hmm. 17 ya. 17
0: iya,
3: anak-anak sekolah artinya.
0: Iya.
3: Ya penerapan disiplin kita artinya ya kita membentuknya itu seusia dia. Jadi kalau kita membentuk terlalu keras seperti pendidikan militer, katakanlah tentara,
0: iya,
3: ini akan membuat dirinya menjadi down. Oh ternyata pembina saya seperti ini, seperti ini. Nah, rasa tidak sanggup ini akan muncul apabila saya mendidik mereka dengan disiplin yang keras.
0: Okay.
3: Nah, sehingga disiplin yang membangun menurut saya disiplin sesuai dengan ketentuan dan karakter mereka, seusia mereka seperti apa. Ada batasannya sehingga mereka tidak jenuh dengan apa yang saya lakukan. Tetapi kalau saya membuat mereka lebih ketat dalam arti kata penerapan disiplin,
0: yeah,
3: tentu akan membuat dirinya malah down. Demikian Pak.
0: Oke, okay, jadi tetap dengan disiplin tapi dengan bagaimana kualitas dan bagaimana dari ya, dari ya, mereka ya, bukan ya, dari versi kita sendiri ya, ya mungkin beda. Ya. Kalau zaman dulu kan emang strong ya banget. Kalau zaman sekarang kita nggak bisa seperti itu ya.
3: Betul.
0: Baik. Nah, lanjut aku sekarang ke Amar, ke Eri, ke Lala juga nih. Dalam sebuah tim itu pasti pernah terjadi salah gerak. Salah gerakan lah misalnya. Nah, salah komunikasi juga atau mungkin beda pendapat. Bagaimana tim ini menyelesaikan konflik tanpa merusak kekompakan? Silakan. Dari siapa dulu nih? Boleh, Amar.
2: Baik, yang jawab ya. Kalau untuk itu tuh kami nggak suka yang sampai dibawa ke hari-hari esok gitu loh.
0: Okay.
2: Jadi kami nggak suka kalau itu masalah yang akan terus berlanjut. Jadi jika kami ada konflik, maka kami akan selesaikan pada saat itu juga. Kami duduk, kami evaluasi, kami saling ya jujur-jujuran aja apa yang ada di undang-undang kita, ada yang di hati kita. Sakit nggak sakit atau nggak sakit hatinya itu urusan belakang, tapi yang penting kita tetap bisa kompak gitu.
0: Oke, kalau dari Harry?
1: Kalau dari saya tuh masalah kayak gitu sebenarnya normal, yeah. Apalagi setiap latihan itu pasti misalnya nih kayak langkah tegak maju itu, itu pasti kayak ada terjadi kayak nendang-nendang.
0: Iya. Yeah.
1: Nah mungkin kesal gitu kan, kayak nggak bisa diluapin, terus ya udah evaluasi aja. Mungkin kalau memang kayak dibilang tetap nggak bisa gitu, kayak orang TT nih,
0: yeah.
1: Kalau dibercandain itu pasti nanti dia normal lagi, kayak nggak ada rasa kesalnya lagi.
0: Oke, jadi ibaratnya dengan cara dicairkan aja ya. Yeah. Nah kalau dari Lala nih lah, menurut Lala sendiri nih lah, gimana kalau misalnya pernah terjadi salah gerakan terus kalau komunikasi, gimana sih mereka tuh menyelesaikan tim konflik tanpa merusak kekompakan mereka?
4: Ini kan karena kita tim,
0: yeah.
4: Jadi kalau kita ada masalah ataupun konflik ada atau perbedaan pendapat, tentu aja kalau menurut aku itu kita berkumpul bersama di satu tempat, kita duduk sama-sama, kita bicarain sama-sama, cari yang terbaik di antara kita, mana yang benar, mana yang salah. Jadi konflik antara satu orang sama yang lain itu clear di hari itu. Jadi memang tim ini harus fokus yang sama tanpa ada perpecahan belah mengenai permasalahan kecil-kecil seperti perbedaan pendapat ataupun konflik seperti itu.
0: Oke, jadi barangnya apalagi tadi Bang Amar ya, kalau nggak bisa jangan sampai bawa besok lagi, udah hari ini ya. Aja selesai ya. Bagus seperti itu, namanya juga kehidupan bagi anak muda. Nah sekarang ke Bang Ayan, di Bang Ayan, menurut Abang Ayan sendiri, apakah seorang juara itu lahir karena bakat atau lebih banyak dibentuk oleh proses? Boleh disampaikan juga, dijelaskan.
3: Saya jawab Mbak ya, jadi
0: yeah.
3: Juara itu tidak dilahirkan, bukan dilahirkan tetapi melalui pentahapan ataupun proses. Mm-hmm. Karena pengalaman saya selama 6 tahun saya di Titian Teras ya, di sekolah tersebut, jadi pada dasarnya bahwa mereka ini berangkat dari hal yang sama.
0: Okay.
3: Artinya seusia 13 tahun ya seperti itulah.
0: Mm-hmm.
3: Apalagi dengan karakter-karakter yang belum terbentuk.
0: Iya. Yeah.
3: Belum ada tahapan masa basi selama 3 bulan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi mereka memang sama bahasanya itu ondol-ondol kalau kata orang. Jadi mereka ini belum tahu apa-apa.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Artinya dilahirkan dari yang sama.
0: Mm-hmm.
3: Nah, tetapi pada karakter terbentuk selama 3 bulan, nanti akan muncul, Mbak.
0: Iya. Yeah.
3: Satu persatu mulai kelihatan, oh, bakat si Amar di sini, bakat si Harry di sini. Itu sudah terlihat, bahkan mungkin saya 1 bulan sudah bisa melihat bakat dia di mana.
0: Oke.
3: Nah, itu yang melekat kepada kami, sehingga kalau menurut saya bahwa juara itu bukan dilahirkan, tetapi juara itu dibentuk melalui pentahapan proses, demikian Mbak.
0: Oke, berarti betul-betul dari proses sendiri ya Bang ya. Tapi sebagai pembina tuh sudah tahu karakter masing-masing ketika menemukan, kayak misalnya Amar seperti ini nih, Harry seperti ini, udah terlihat langsung Bang ya?
3: Terlihat dari masa basis ini Mbak. Jadi masa basis selama 3 bulan,
0: yeah.
3: Anak-anak ini sebelum masuk itu kan basis selama 3 bulan, nanti kalau udah jam 4 sore diserahkan sama kita nih.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, di situ kita sudah melihat, oh, dalam minggu pertama ini belum kelihatan.
0: Iya.
3: Dua minggu kemudian, di bulan pertama sudah kelihatan, muncul dia.
0: Oke. Okay.
3: Ini bakatnya di MC, itu kelihatan.
0: Udah kelihatan langsung
3: kelihatan.
0: Ya.
3: Kelihatan. Ini bakatnya bisa jadi generasi penerus kakaknya sebagai paskibra.
0: Oke. Okay.
3: Ini kayaknya kerjasamanya bagus di bidang kepramukaan.
0: Mm-mm.
3: Itu sudah mulai terlihat.
0: Sudah terlihat langsung ya.
3: Betul, sudah terlihat di situ Mbak. Okay. Demikian Mbak.
0: Baik. Nah sekarang aku boleh ke keempat-empatnya, tapi dari Bang yes, Ayah dulu.
3: Siap, boleh.
0: Sudah ke Bang Ayah, ke Amar, ke Harry, sama ke Lala nih. Ketika menghadapi kompetensi, mana yang lebih penting, menjadi yang terbaik atau mampu memberikan penampilan terbaik dari diri sendiri? Menurut dari Abang Ayah dulu sebagai pembina.
3: Kalau
0: apa beda-beda pendapat ya?
3: Kalau menurut saya sebagai pembina, jadi kalau kita itu berpikiran seperti ini Mbak ya, jadi itu kan kita hubungannya tim.
0: Iya. Yeah.
3: Tim itu apabila satu orang saja tidak bagus, maka akan mencederai. Artinya, tidak bisa menjadi full nilainya karena ada satu yang cedera.
0: Okay.
3: Jadi kalau kita, kalau saya sebagai pembina,
0: yeah.
3: menanamkan kepada anak-anak kita ini, pertama, diri sendiri dulu. Kita punya prinsip apabila itu ada pelanggaran, kalau di TNI itu,
0: yeah.
3: minimal jangan dari regu saya.
0: Nah, okay.
3: Kalau regu saya yang melakukan pelanggaran, minimal secara personal bukan dari saya. Ini saya tanamkan di anak-anak didik kita ini, sehingga kalau kamu hubungannya tim, lengkapi diri kamu, bekali diri kamu masing-masing semua demikian, sehingga apa? Akan tumbuh kekompakan. Jangan kau pikirkan orang, tetapi apabila berlomba,
0: yeah,
3: membutuhkan satu kekompakan dengan bekali dulu diri sendiri. Demikian, Mbak.
0: Oke. Nah, kalau Kak Amar gimana nih? Ketika menghadapi kompetisi, mana yang lebih penting, menjadi yang terbaik atau mampu memberikan penampilan terbaik dari diri sendiri? Amar dulu, nggak apa-apa, Mbak Mir. Ini pandangan masing-masing, Mar.
2: Izin menjawab, Kak. Yeah. Mungkin untuk penampil pribadi saya ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kedua itu saling berkaitan gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau dari diri sendiri kita belum baik, maka untuk penampilan itu kita pasti belum baik juga. Mm-hmm. Jadi saling berkaitan. Jadi kita untuk terus-terusan evaluasi agar menjadi yang terbaik untuk diri sendiri dan berguna bagi orang lain. Jadi pada saat penampilan,
0: yeah,
2: kita bisa menjadi yang terbaik untuk kita semua gitu kan.
0: Oke, okay, kalau dari pandangan dari Ari?
1: Kalau dari pandangan saya itu,
0: yeah,
1: diri sendiri. Karena jika kita mengeluarkan kemampuan kita 100%,
0: yeah,
1: maka hasil dan hasil dari yang terbaik itu akan datang dengan sendirinya.
0: Oke, okay. Kalau dari Lala nih, pandangan dari Lala nih?
4: Kalau pandangan dari aku sih tentu itu terbaik dulu dari diri kita sendiri. Ketika kita tahu bahwa diri kita udah mampu dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk ayo kita pasti bisa, kita pasti bisa selalu kompak. Insya Allah semua tim itu bisa bekerja sama, maupun diri kita ataupun teman-teman kita. Jadi kita tuh selalu kompak tanpa ada salah satu yang salah ataupun yang benar gitu sih Kak, kalau kataku.
0: Oke, okay. Nah sekarang aku ketiga-tiganya nih, Harry, Hayat, sama Amar. Dari Harry dulu nih, baru ke Lala, baru ke Amar ya. Apa satu kebiasaan selama latihan yang ternyata berguna dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya sekolah, kuliah, pekerjaan, atau pergaulan. Harry dulu. Apa satu kebiasaan selama latihan yang ternyata yang berguna, yang ternyata juga berguna dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya sekolah, kuliah, pekerjaan, atau pergaulan. Harry dulu jawab.
1: Kedisiplinannya sih Kak, karena kalau kedisiplinan itu bisa mengangkut ke semuanya, seperti disiplin waktu mengerjakan sesuatu dan lain-lain.
0: Oke, okay, kalau dari Amar?
2: Kalau dari diri saya pribadi sih manajemen waktu dan tanggung jawab. Soalnya kalau kita selama latihan di PBB itu kan kita butuh kedisiplinan,
0: yeah,
2: manajemen waktu. Jam segini latihan, jam segini istirahat, jam segini kita harus ngapain. Nah dari situ kita tahu, wah kita harus sesuai nih dengan jam. Kalau enggak, kita enggak bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan gitu.
0: Oke, okay, kalau dari Lala?
4: Kalau dari aku sih, kalau selama latihan itu kan kita menjadi berteman dengan teman-teman yang lain.
0: Iya, yeah. Nah,
4: itu tuh bikin kita sangat berguna di sekolah, perkuliahan, ataupun pekerjaan. Jadi kita tuh lebih mudah untuk berteman dengan teman-teman yang lain. Tentu juga dengan kedisiplinan, tanggung jawab, itu juga tentu mempengaruhi sekali saat kita di sekolah maupun di perkuliahan gitu Kak.
0: Oke, okay. Nah sekarang aku ke tiga-tiganya, jawabnya serempak ya, serentak ya. Kalau aku ini jawab cepat, rapid fire. Jadi kalau aku jawab ini, kalian tinggal pilih ya, tinggal pilih aja. Serempak, gak usah mikir-mikir lagi, ini spontan ya. Oke, okay. Latihan pagi atau latihan sore?
2: Pagi.
0: Komandan keras atau suara kalem?
2: Komandan keras.
0: Paling susah disiplin waktu atau menjaga stamina?
2: Menjaga stamina.
0: Lebih bikin deg-degan latihan atau tampil di depan juri?
2: Tampil di depan juri.
0: Kalau teman mulai menyerah, dimotivasi atau diajak bercanda dulu?
4: Bercanda dulu.
0: Oke. Okay. Nah sekarang nih dari masing-masing satu kata untuk menggambarkan tim kalian. Harry, satu kata menggambarkan tim kalian, cepat. Ayo.
1: Tangguh.
0: Amar.
2: Bagbag.
0: Oke, okay. Baik teman Prodo Jambi, luar biasa, kita masih lanjut lagi teman Prodo ngobrol seru bersama dengan teman-teman yang luar biasa yang juara, yang mereka akan mewakili ke tingkat nasional teman Prodo 2026 untuk masyarakat Jambi. Buat kalian teman terbaik Prodo, dukung mereka yang semua ya, timnya sangat luar biasa dan yang pastinya juga disupport dari pembinanya. Baik, kita masih di Prodo sore ceria bersama dengan Bang Hayat, ada juga tim yang sangat luar biasa Amar, Harry dan Lala. Tetap stay tune bersama Prodo, teman terbaik kamu.

0: lagi Tam Prodo sore ceria dan pastinya lagi obrolan seru lagi Tam Prodo ya bersama dengan tim yang sangat luar biasa. Kalau Amar sama Lala, Samar sama Heri ini teman dari sekolah Titian Teras ya.
1: Yeah.
0: Kalau dari Lala?
2: Oh, kalau saya itu dari SMA Negeri 1 Kota Jambi.
0: SMA 1 Negeri Kota Jambi. Jadi memang mereka nih tergabung dengan tim yang sangat luar biasa ya Tam Pro 2. Oke, kita lanjut lagi Tam Pro 2 yang pastinya lanjut masih dari 10,9 FM, aplikasi RR Digital dan streaming rri.co.id dan yang masih juga di live YouTube RRI Jambinet. Baik, lanjut lagi sekarang aku ke segmen dari Jambi untuk Indonesia. Untuk Amar, Heri sama Lala nih. Sekarang kan tantangannya naik satu tingkat dari juara 1 Provinsi Jambi dan kalian akan mewakili Jambi di tingkat nasional. Apa yang berubah dari cara berpikir kalian setelah mendapatkan tiket ke tingkat nasional? Kelamar dulu deh.
1: Mungkin dari rasa tanggung jawab kita ya. Ibaratnya di pundak kita ini sudah ada nama Provinsi Jambi.
0: Iya.
1: Jadi kalau untuk membawa nama Provinsi Jambi kita tidak bisa asal-asalan. Jadi untuk ke tingkat nasional besok mungkin akan dipersiapkan dengan lebih matang lagi dan lebih sempurna lagi untuk tim kita.
0: Oke, dari Heri?
3: Rasa tanggung jawab yang lebih tinggi sih, karena kali ini itu bukan hanya membawa nama sekolah atau kabupaten.
0: Iya. Yeah.
3: Tetapi membawa nama dari provinsi.
0: Oke, kalau Lala Nila?
2: Kalau dari aku sih tentu sangat bangga karena dapat dipercaya untuk mewakili Provinsi Jambi. Mungkin yang awalnya adik-adik ini berpikir untuk semoga kita bisa juara satu di tingkat provinsi. Tapi untuk tingkat nasional ini mungkin mereka ini harus lebih fokus, tanggung jawab, dan tentunya membuktikan kepada masyarakat Jambi bahwa mereka ini generasi muda itu bisa membawa nama Provinsi Jambi ke tingkat nasional.
0: Oke. Baik, nah sekarang aku ke kalian bertiga juga deh, masih ya nih ya. Membawa nama Jambi ke tingkat nasional tentu bukan sekedar membawa nama pribadi. Apa yang paling kalian rasakan ketika menyadari bahwa kalian akan menjadi representasi Provinsi Jambi? Dari hari dulu deh.
3: Kalau dari sayanya ada rasa haru dan rasa bangga yang sangat besar. Terus kita juga bisa membuktikan bahwa anak-anak muda Jambi ini memiliki bakat yang bisa bersaing di kancah nasional.
0: Oke, dari Amar?
1: Ya, rasa bangga, rasa berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mensupport, dari orang tua, dari yang lain-lainnya. Terus bangga kepada diri sendiri karena bisa menginjakkan kaki ke nasional dalam bentuk tim yang membanggakan nama daerah.
0: Gitu. Oke, kalau dari Lala nih, pandangan dari Lala?
2: Kalau pandangan dari aku itu tentu sangat bangga karena dipercayai untuk membantu adik-adik ini ke tingkat nasional nantinya. Dan tentunya ini menjadi challenge untuk aku karena akan mendamping mereka di tingkat nasional itu.
0: Okay.
2: Jadi membuat aku akan lebih bertanggung jawab kepada mereka dan tentunya terhadap diri aku sendiri juga karena aku akan menjadi contoh bagi mereka, gitu sih Kak.
0: Oke. Baik, sekarang aku ke Bang Ayat nih.
1: Siap.
0: Bang Ayat, apa yang paling perlu diperbaiki atau ibarat ditingkatkan sebelum tim berangkat ke tingkat nasional?
4: Saya jawab, Mbak ya.
0: Iya. Yeah.
4: Untuk berangkat ke tingkat nasional, yang perlu kita perbaiki, yang pertama adalah yang kita siapkan ya.
0: Yeah.
4: Yang kita siapkan, bukan kita perbaiki. Artinya ada kekeliruan kalau diperbaiki, ya kan?
0: Oke. Okay. Nah, mungkin mau diperbaiki, mau ditingkatkan ya, lagi, Bang ya.
4: Betul. Pertama. Okay. Semoga anak-anak kita ini bisa menjaga kesehatan,
0: yeah,
4: ya. Kemudian fisik, ya, latihan diperdalam atau penurunan tadi itu kesiapan secara personal. Kemudian
0: yeah,
4: tidak lupa juga dengan perlengkapannya. Perlengkapan seperti atribut apa yang harus digunakan atau apa namanya itu, nah, evolet apa itu?
0: Yeah.
4: Nah, salah satunya itu di situ. Karena itu sebagai kelengkapan. Apabila kita tidak lengkap dengan itu, mungkin sedikit banyak akan menjadikan satu catatan dari panitia pusat untuk bisa mungkin mengurangi nilai ataupun yang lainnya. Demikian Mbak kalau dari saya.
0: Oke, okay, karena bisa jadi berkurang poin
4: siap,
0: juga ya.
4: Betul, Mbak.
0: Baik, sekarang ke Amar sama Heri nih. Kalau boleh memilih satu kemampuan yang ingin kalian upgrade sebelum ke potensi nasional, apa itu? Dari Heri dulu.
3: Supportif sama sinkronisasi ritme tubuh sih, agar tempo dalam tim itu tetap kompak dan terjaga.
0: Oke, okay, dari Amar?
1: Mungkin dari saya itu ketenangan pada saat penampilan besok, apalagi itu digabungkan dengan beberapa daerah.
0: Yeah.
1: Ketenangan itu sangat dibutuhkan untuk menampilkan bahwa kita layak ada di situ.
0: Oke, okay. Nah sekarang lanjut ke Lala nih. Dari sisi pemandangan, sebagai sisi pendamping ya, pendampingan apa tantangan terbesar ketika mendampingi tim untuk kompetensi di level nasional?
2: Baik, kalau tantangan itu tentu banyak ya Kak, karena ini tingkat nasional. Apalagi kita bawa adik-adik ini ke Jakarta nantinya.
0: Yeah.
2: Jadi kita yang akan ngurus tentang kesiapan mereka, terus itu juga tentang tanggung jawab mereka juga. Apakah mereka nanti telat datang ke sana, itu menjadi tanggung jawab aku. Jadi tentunya aku berharap adik-adik ini bisa kerjasama dengan baik untuk kita membuktikan bahwa Provinsi Jambi layak untuk berada di sana.
0: Oke, okay. Nah sekarang aku ke kamu sama Heri nih. Di tingkat nasional nanti kan kalian akan bertemu tim-tim terbaik dan berada dari berbagai daerah. Bagaimana menjaga mental supaya kalian tuh gak minder ketika melihat lawan yang juga sangat kuat? Dari Amar dulu deh.
1: Ya, yang pertama kita harus siapkan mental kita dulu. Terus kita jangan jumawa dulu. Gimana? Kayak kita menganggap lawan kita nih gampang atau apa. Jadi kita anggap ya udah mereka adalah lawan yang bisa kita kalahkan. Tapi kita jangan terlalu jumawa gitu.
0: Oke, okay, kalau dari Amar, dari Ari, sorry.
3: Kalau dari saya tuh sama seperti Amar tadi, mental tuh harus kuat. Cuman bedanya kayak kita tuh emang harus beranggapan bahwa sekolah kita, provinsi kita itu emang yang paling bagus gitu. Kayak wah, Jambi ini paling bagus gini. Kayak orang tuh di bawah kita semua.
0: Oke, okay. Optimisnya itu ya penting ya. Karena kalau pesimis udah ngedrop duluan ya Bang ya. Ibaratnya sebelum berperang kita udah selesai ya. Oke, okay. Sekarang ke bertiga-tiga Lala juga sama Heri sama Amar. Menurut kalian, apa kekuatan khas anak muda Jambi yang bisa menjadi modal untuk bersaing secara nasional? Dari Lala dulu deh.
2: Percaya dirinya. Karena anak muda Jambi ini percaya dirinya tuh makin tahun kayaknya makin meningkat Kak. Apalagi cara bicaranya kita. Generasi muda Jambi itu gak takut ngomong gitu loh Kak.
0: Yeah.
2: Jadi mereka tuh berani untuk maju ke depan. Walaupun mereka merendahkan kita, anak Jambi itu tetap kuat pada pendiriannya dan juga mampu melawan mereka. Itu sih Kak.
0: Oke, okay, kalau dari Ari?
3: Kalau dari saya, kedaulatan dan pantang menyerah.
0: Oke, okay, kalau dari Amar?
1: Pejuangnya sih Kak.
0: Pejuangan, kenapa pejuangannya?
1: Kayak nih, kita untuk menghadapi sesuatu yang harus kita hadapi itu pantang menyerah. Jadi kita kayak mental pahlawan gitu, mental pejuang, mental nasionalisme ibaratnya gitu.
0: Baik. Nah, sekarang aku ke Bang Heri nih. Tapi Bang Hayat, Bang Hayat, ini kan kita ngebahas tentang nilai kebangsaan.
1: Yeah.
0: Biar anak-anak Indonesia, anak muda saat ini lagi mendengarkan juga, mereka udah mengerti arti pengibaran bendera. Nah, pengibaran bendera adalah momen yang sangat simbolis. Apa makna bendera merah putih bagi abang secara pribadi, Bang?
4: Jadi kalau saya jawab, Mbak ya,
0: yeah.
4: Makna daripada bendera merah putih. Bendera merah putih kan juga salah satu alat pemersatu bangsa.
0: Yeah.
4: Di luar daripada Pancasila, lagu kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, nah, termasuk bendera ini juga adalah merupakan salah satu alat pemersatu bangsa. Di mana selalu dinyanyikan pada event-event acara-acara seperti upacara kebesaran maupun upacara setiap hari Senin yang kita lakukan. Ini bukan hanya slogan belaka, tetapi dalam upacara juga bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme di situ. Nah, kalau makna merah putih bagi saya,
0: iya,
4: terhadap generasi muda, bahwa merah itu kan artinya berani.
0: Mm.
4: Berarti berani, kenapa dia harus merah? Ya, merah itu adalah melambangkan darah para pejuang. Nah, sehingga dia bilang merah itu artinya adalah berani. Itu melambangkan darah bagi para pejuang kita terdahulu, sebelum okay. kita. Nah, sementara putih, putih itu kan artinya suci,
0: yeah.
4: bersih. Itu adalah tujuan daripada nilai luhur bangsa Indonesia. Demikian.
0: Oke, okay. Nah lanjut lagi nih Bang Hayat, apakah latihan PBB itu bisa menjadi salah satu cara menanamkan nasionalisme kepada generasi muda di tengah dunia yang semakin digital ini?
4: Bisa, menanamkan sikap salah satunya. Jadi untuk membentuk seperti arti daripada pengertian PBB, banyak orang mampu untuk melakukan PBB tetapi pengertiannya tidak tahu. Jadi PBB itu adalah secara latihannya itu fisik dulu. Fisik artinya kalau kita penghormatan, kita menggunakan tangan, langkah tegap atau berjalan kita menggunakan kaki, artinya fisik kita yang terlatih, ya.
0: Yeah.
4: Yang diarahkan kepada suatu perwatakan tertentu. Nah, suatu perwatakan tertentu inilah yang mereka belum tahu. Nah, contoh, kalau kita perintahkan untuk hadap kanan, belum tentu semua hadap kanan.
0: Iya.
4: Artinya perwatakannya itu belum diarahkan. Nah, dengan tujuan salah satunya membentuk sikap disiplin jasmani yang kuat, sehingga dia ini, mereka ini bisa melaksanakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi atau golongan. Demikian.
0: Okay. Ada tetap kaitannya, siap, ya. Siap. Baik, jadi teman produk ternyata bisa nasionalisme dari PBB juga bisa dapatin loh, teman produk di era digital ini. Kita memang berperang ya bang ya, tapi dengan caranya bukan berperang membawa senjata, tapi bagaimana digital ini bisa digunakan sebaik mungkin ya. Oke, okay. Sekarang Kak Eri, Ahmad, dan Lala, di era media sosial ketika anak muda sering mengejar popularitas, apa yang bisa dipelajari dari PBB tentang proses, konsistensi, dan kerja tim? Eri dulu.
3: Kalau popularitas tuh lama, semakin lama akan menghilang. Sedangkan kayak kedisiplinan, karakter, dan kekompakan antar tim itu sudah tertanam kepada PBB yang telah kita pelajari dari SMP. Dan itu akan melekat seumur hidup kita gitu.
0: Oke, kalau dari Amar?
1: Kalau untuk itu, PBB itu kayak mengajarkan kita tentang konsistensinya.
0: Iya.
1: Yaitu kita belajar dari 0 hingga 100 prosesnya. Tidak dengan popularitas. Yang popularitas yang kita bisa langsung naik dan kita bisa langsung turun. Sedangkan PBB itu tidak seperti itu.
0: Oke, pandangan dari Lala?
2: Pandangan dari aku sih, kalau PBB itu benar, emang mengajarkan tentang konsisten dan juga tanggung jawab. Kalau kita mau popularitas kita naik, tentunya kita juga harus memiliki konsisten.
0: Okay.
2: Karena popularitas itu tergantung diri kita sendiri. Kalau kita bisa menahan dia, popularitas kita itu akan selalu naik. Namun kalau kita tidak bisa bertanggung jawab terhadap diri kita ataupun orang-orang yang melihat kita itu baik, itu akan, popularitas kita itu akan turun. Jadi tergantung diri kita. Kalau kita memang mau popularitas kita naik, kita harus konsisten dan juga tanggung jawab.
0: Oke, nah sekarang dari Amar, Eri, sama Lala nih. Menurut kalian, apakah disiplin masih menjadi masalah bagi anak muda saat ini? Kalau iya, gimana cara membuat disiplin terasa keren, terus juga bukan sebagai sesuatu yang membosankan? Ayo, Mar.
1: Ya, disiplin mungkin masih menjadi salah satu generasi zaman sekarang. Karena ibaratnya mereka itu meremehkan waktu. Nah, cara biar disiplin agak keren itu kita tanamkan dalam pola pikir kita, bahwa kalau kita disiplin, bahwa kita mampu mempertahankan itu, kita bisa melakukan apapun yang akan kita lakukan gitu, dengan bertanggung jawab dan mendapatkan hak yang kita mau.
0: Oke, kalau dari Harry?
3: Kedisiplinan itu sebenarnya emang rumit gitu kalau untuk dilakukan ke semua orang, karena tidak semua orang itu bisa menerapkan kedisiplinannya terhadap diri sendiri. Jadi cara untuk membuat keren itu, kita harus membuat jadwal, ya, seperti ada waktunya, membagi waktunya, supaya kita bisa membagi waktu kita untuk melakukan kegiatan yang lainnya.
0: Oke, dari Lala?
2: Menurut aku, generasi muda itu emang masih terlihat sulit untuk disiplin.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi kalau fun fact dari aku nih ya kak, aku mau ceritanya. Dulu tuh aku juga kurang disiplin waktu aku masuk SMP. Tapi aku tuh mengikuti kegiatan yang positif. Okay. Contohnya ikut organisasi OSIS. Nah, di OSIS itu, disitulah aku mulai belajar disiplin. Karena kan di OSIS kita memiliki tanggung jawab juga ya kak.
0: Yeah.
2: Nah, disitu aku mulai belajar disiplin itu apa sih, gimana caranya disiplin. Nah, dari situ aku tuh ke bawah sampai saat ini. Sampai aku jadi paskibraka, disiplin itu masih menjadi tanggung jawab aku. Karena disiplin itu kadang susah untuk diimbangkan gitu loh kak. Kadang kita udah disiplin nih, tapi ada aja hal-hal yang buat kita tuh gak disiplin gitu kak.
0: Oke, nah sekarang kalian bertiga nih, dari pertanyaan per tim nih, nih terutama dari Amar, Harry ya, sebagai ibaratnya kan ini mereka masih ada nanti yang junior-juniornya lagi nih, adik-adik kalian. Nah, kalau suatu hari nanti kalian bertiga nih bertemu adik-adik yang ingin mengikuti jejak kalian, satu hal apa yang ingin kalian ajarkan kepada mereka? Ayo Mar.
1: Jangan pernah dengar omongan orang lain yang selalu menjelekkan kita, yang selalu mencaci-caci kita. Mereka hanya tahu pencapaian kita, tapi tidak tahu proses apa yang kita lalui, yang kita lalui susahnya, sulitnya, naik turunnya, mereka tidak tahu. Jadi latihan yang keras akan terbayarkan dengan pencapaian yang maksimal.
0: Oke, dari Hari, apa nih masa-masa kamu, Ri? Maksudnya tuh ibaratnya seandainya nanti ini adik-adik ada yang pengen seperti kamu, apa nih? Ini belum belum countdown, belum selesai, kita masih bahas lagi banyak.
3: Jangan takut sama prosesnya yang melelahkan, tetapi takutlah jika kalian mengalami kegagalan.
0: Oke, dari lo Nila.
2: Percaya diri. Karena kalau kita nggak percaya diri, kita nggak bisa membawa diri kita sampai ke titik ini. Jadi percaya diri itu penting ya, adik-adik.
0: Oke, iya kakak-kakak itu. Tapi emang karena nanti mereka akan jadi seorang yang senior kan? Ya. Mereka yang akan jadi contoh. Jadi ibaratnya yang lain juga pengen bisa dapatkan ilmu juga. Jadi si Ara-Sorear ini setidaknya yang, iya aku pengen deh seperti Amar, pengen ke Amar, sebenarnya ke Harry. Pasti seperti itu. Dan mereka punya impian juga, sesuatu kebanggaan sendiri. Baik, teman produk, kita masih lanjut lagi di sore ceria untuk sore hari ini. Dan selama sore Indonesia, tetap stay tune karena kita lanjut lagi nanti ngobrol ya bersama dengan Bang Hayat sebagai pembina. Ada tim yang sangat luar biasa, Amar, Harry, dan Lala. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: hari ceria, sore yang pasti memberikan inspirasi buat kalian. Hal yang positif mengait teman perlu dengan kegiatan-kegiatan yang positif bersama dengan tim yang sangat luar biasa. Ada Amar, ada Harry, ada Lala, dan juga semua perempuannya ada Bang Ayan. Baik, sekarang lanjut lagi nih pertanyaannya. Aku sekarang ke kalian bertiga dulu nih. Amar, Hayat, Amar, Harry, dan Lala nih untuk kalian. Prestasi kalian kan sudah membawa nama Jambi nih. Tapi bagaimana caranya agar prestasi ini tidak berhenti sebagai piala, melainkan bisa memberikan dampak bagi anak muda lainnya? Silakan dari Amar dulu, Man.
1: Oke, baik. Kami pasti sudah mendapatkan ilmu yang terus-terusan gitu, Kak.
0: Yeah.
1: Ilmu dari nasional, kami akan turunkan kepada adik-adik ilmu-ilmu yang positif. Jadi, regenerasi itu akan terus ada untuk generasi zaman sekarang. Jadi, tidak akan mati untuk Indonesia.
0: Oke, kalau dari Harry?
2: Kalau dari saya, menjadikan kisah perjuangan ini sebagai inspiratif, lalu membagikan ilmu-ilmu ini terhadap adik-adik kita dan tetap rendah hati.
0: Oke, dari Lala?
3: Menurut aku, dengan kemenangan kita itu jangan dilihat dari pialanya aja, tapi melihat dari proses kita. Dengan hal ini, prosesnya itu dilewati dengan sangat sulit. Jadi dengan adik-adik melihatnya, dengan mereka berani mencoba dan berani berjuang, itu udah terlihat dampak dari kita yang ke nasional itu, bahwa mereka terinspirasi oleh kita.
0: Oke, nah lanjut lagi nih, tetap dari Amar dulu nih ya, biar pas nih. Apa yang kalian buktikan kepada anak muda Jambi? Apa yang kalian buktikan kepada anak muda Jambi melalui perjalanan kalian? Ayo, Mar.
1: Ya, untuk anak muda di daerah Jambi, terutama sekarang ini, bahwa daerah Jambi adalah daerah yang maju, jadi tidak akan tertinggal. Karena anak muda zaman sekarang dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional pada nantinya untuk membanggakan daerah Jambi.
0: Oke, dari Harry Wi.
2: Kalau dari saya, ini sebenarnya bukan ingin membuktikan ke anak-anak Jambi aja, tetapi ingin membuktikan kepada anak-anak yang di luar sana, karena anak-anak yang di luar sana itu terlalu meremehkan Jambi, terlalu menganggap kalau Jambi itu tidak ada. Jadi saya ingin membuktikan bahwa Jambi itu mempunyai anak-anak muda yang berbakat.
0: Oke, kalau dari Lala nih, keren juga ya. Jadi biar jangan sepi, karena kalau Jambi ngomong, oh itu ya, sekolah gak langsungnya tuh udah kayak hutan semak belukar gitu.
2: Nah,
0: ya
2: iya,
0: bener gak sih?
2: Juga ada yang bilang, oh ini Jambi kendaraannya dinosaurus ya gitu.
0: Iya benar, ya, udah kayak sampe bilang anak-anak Jambi, oh Jambi tuh bukannya, Masya Allah gitu ya. Oke, juga Lala.
3: Menurut aku, kita tuh jangan takut untuk bersaing ke tingkat nasional, karena kita itu juga berhak loh untuk kecangkan nasional itu, bukan dari anak-anak daerah lain. Percaya diri itu penting. Kalau kita percaya diri, insya Allah kita bisa melihatkan kepada mereka bahwa kita itu mampu, daerah Jambi itu mampu membawa kecangkan nasional.
0: Oke, sekarang aja lagi ke Amar dulu nih, Mir. Mar, untuk anak muda dari semuanya ya, untuk anak muda yang merasa dirinya tuh kayak biasa-biasa aja dan belum punya prestasi, apa pesan dari kalian? Amar dulu, Mar.
1: Kamu itu bukan biasa-biasa saja, tapi kamu itu belum menemukan jati diri kamu sendiri. Jadi temukanlah jati diri kamu sendiri sambil kamu berkembang untuk selanjutnya.
0: Oke, dari Riri.
2: Kalau dari saya, pemuda-pemuda Indonesia itu bukan biasa saja, tapi mereka itu belum menemui jati dirinya atau zona nyamannya. Jadi mereka itu sebenarnya memiliki potensi, tetapi potensi mereka tidak dimaksimalkan.
0: Oke, kalau dari Lala?
3: Jangan takut mencoba, karena tanpa mencoba kalian tuh belum tahu loh kalian itu bisa berkembang sampai di mana. Dengan mencoba kalian itu bisa tahu kalian itu bakatnya di mana, prestasi kalian di mana, ataupun jati diri kalian di mana. Jadi percaya diri dan tentunya komitmen itu,
0: Kak. Oke, lanjut lagi, masih dari Amar dulu nih. Untuk mereka nih, teman-teman nih yang pernah gagal dalam sebuah kompetisi atau mereka yang mengejar cita-cita, apa yang ingin kalian katakan? Silakan, Mar.
1: Orang yang sukses itu bukan orang yang langsung menjadi sukses, tapi ada orang yang mengalami kegagalan. Kegagalan adalah motivasi yang paling bumi untuk diri kita sendiri.
0: Oke, kalau dari Eri?
2: Kegagalan dalam kehidupan itu sebenarnya biasa aja, tetapi kegagalan itu harus dijadikan motivasi, jangan terlalu dipikiri. Jadi kita harus membuat kegagalan itu bisa menjadi motivasi kita agar bisa menjadi lebih baik.
0: Oke, kalau dari Lala?
3: Menurut aku, kegagalan itu bukan menjadi kelemahan kita,
0: yeah,
3: tapi itu menjadi sumber kekuatan kita. Karena dengan kegagalan kita itu bisa melihat diri kita dan introspeksi diri kita. Di mana kita salahnya? Di mana kita kurangnya? Dengan kita tahu tentang kesalahan kita, untuk kedepannya kita itu bisa menjadi lebih baik lagi dan tentunya tidak akan mengulangi kesalahan itu.
0: Oke, sekarang aku ke Bang Hayat nih, Bang Hayat. Sebagai pembina nih, Bang, apa satu karakter yang paling penting ditanamkan kepada generasi muda Jambi supaya mereka tuh siap menghadapi masa depan?
4: Siap. Saya jawab, Mbak, ya. Untuk karakter kepada pemuda Jambi supaya bisa menghadapi tantangan di masa depan, ya tentunya karakter tersebut harus sudah tertanam dari pendidikan keluarga. Artinya kita berupaya untuk demikian, tetapi kalau dalam keluarga itu tidak harmonis, artinya tidak tertanam oleh orang tua, tentu kan karakter itu tidak akan terbentuk. Nah, artinya tetap dari pendidikan keluarga, kemudian di sekolah tanamkan sikap disiplin, ya, karena disiplin itu bukan hanya tentang waktu, tetapi terhadap semua. Disiplin terhadap lingkungan, ya. Disiplin terhadap mungkin sampah-sampah yang tidak bagus. Ada karakter harus kita bentuk supaya dia peduli terhadap lingkungan. Artinya prioritas disiplin adalah nomor satu. Demikian.
0: Oke. Nah, lanjut lagi nih, Bang Hayat. Kalau pemerintah, sekolah, orang tua, komunitas dan masyarakat ingin lebih banyak melahirkan anak muda berprestasi, dukungan apa yang paling dibutuhkan?
4: Saya jawab, ini ada kaitannya kayaknya yang dengan yang tadi, Mbak, ya. Jadi dukungan yang harus kita perhatikan, pertama di tingkat pendidikan, Mbak. Tingkat pendidikan artinya di sekolah-sekolah. Karena kita melihat bahwa di sekolah-sekolah ini ada yang mungkin kita sendiri tidak tahu, sekolah ternyata kelengkapannya masih kurang, ya kan? Baik itu mungkin tenaga pendidik, tenaga pengajarnya, ataupun para pamongnya lah katakan. Kemudian yang kedua, dibantu dengan digitalisasi, ya. Kemudian yang ketiga, saya berharap di sekolah-sekolah terutama di tingkat-tingkat SMP, ya, SMP, SMA. Itu sudah kalau bisa diupayakan, mungkin di situ ada salah satu pamong mungkin dari TNI ataupun dari Polri-nya. Untuk melakukan pendampingan. Pendampingan artinya dibentuk karakter mereka. Dibentuk karakter mereka untuk menjadi yang terbaik. Karena begini, kalau saya melihat, Mbak, ya, mohon maaf, apabila mungkin saya keluar di jalan, itu jam 9 itu anak-anak menggunakan seragam sekolah itu, nah, itu sudah keluar. Bahkan mohon maaf, ada yang merokok. Di jalan-jalan itu, kalau saya tanya kan, panggil, kenapa kamu? Jam kosong. Bahasanya jam kosong. Itu bukan di sekolah kita. Artinya di mana saja, pasti saya peduli, saya tanyakan. Karena saya merasa saya jadi pembina. Jadi kalau melihat anak-anak ini di jam belajar kok tidak masuk, timbul pertanyaan saya, naluri saya timbul bertanya, kenapa kamu gak masuk? Jam kosong, bahkan guru tidak hadir, tetapi tidak ada pengawasan yang melekat. Artinya mereka bisa keluar dari lingkungan sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu tidak positif. Saya tidak berbicara negatif, tetapi tidak positif kegiatannya. Nah, disinilah perlu pengawasan, ya, pengawasan secara melekat dari sekolah. Nah, makanya mungkin bisa di tambahkan dengan pengamanan di sekolah, ya kan? Untuk supaya mereka itu tidak keluar, bagaimana? Itu internet sekolah, artinya tetap kita tanamkan tadi, ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya.
0: Disiplin sekolah juga. Nah, sekarang lanjut lagi nih semuanya nih, ya. Satu kalimat untuk Jambi, satu aja nanti dari sekarang ke Amar dulu nih. Jadi satu kalimat aja untuk menambahkan titik-titiknya tadi. Amar, lengkapi kalimat ini. Saya bangga menjadi anak muda Jambi karena
1: anak muda Jambi adalah daerah pejuang untuk anak bangsa.
0: Nah, yang sekarang ke Eri dulu nih. Kalau Eri, kalau bisa, kalau kami bisa, kalau kami bisa membawa nama Jambi ke tingkat nasional, saya ingin anak muda Jambi juga berani untuk
5: mempunyai mimpi besar dan keluar dari zona nyaman.
0: Sekarang Lala nih. Lala, dari apa yang saya lihat selama mendampingi tim ini, saya belajar bahwa
3: kekompakan tim itu sangat penting.
0: Sekarang ke Bang Hayat. Tambahin kata nih, Bang, ya. Generasi muda Jambi tidak boleh takut untuk
4: mencoba. Mencoba, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak pernah tahu. Kemudian berpikiran positif, Habis waktu timbul akal, jangan menyerah dengan keadaan. Demikian.
0: Oke, luar biasa. Nah, sekarang nih kan lanjut nih untuk teman-teman tadi udah diisi semua ya jawab pertanyaannya, luar biasa nih buat motivasi buat kalian semua Tampro 2 yang mungkin pernah gagal kompetisi atau lagi cita-cita, jangan langsung menyerah. Tampro 2 kejar terus, gas gas gas pokoknya. Nah, sekarang pertanyaannya ke Misi Nasional. Kalau nanti nih, ke Amar dulu nih ya, baru semua ke Lala ya. Kalau nanti berdiri tingkat nasional membawa nama Jambi dan melihat merah putih berkibar, apa satu janji yang ingin kalian pegang dalam hati? Amar.
1: Saya berjanji bahwa merah putih akan terus berkibar di atas untuk melihat generasi anak bangsa zaman sekarang.
0: Kalau Harry?
5: Saya berjanji akan selalu menghormati bendera dan setiap ada penghormatan terhadap bendera, saya akan mengikuti bendera. Dan juga saya berjanji Jambi akan membawa juara satu ke sini.
0: Amin. Kalau dari Lala nih lah.
3: Saya berjanji bahwa merah putih akan selalu dikibarkan dimanapun itu tanpa adanya diskriminasi.
0: Oke. Sekarang Amar sama Heri nih ya. Di luar dari LO, Lala sama pembina. Iya. Nih langsung jawab cepat nih. Jujur ya. Jawabannya jujur. Siapa yang paling sering bilang ulang lagi saat latihan?
5: Pak Hayat.
1: Paling sering. Paling sering.
0: Paling sering ya. Yeah. Terus lanjut lagi nih, siapa yang paling susah dibangunkan untuk latihan?
1: Raka.
0: Oh Raka ya?
1: Iya. Yeah.
0: Selamat sore Raka. Akhirnya nama Raka dikenal. Paling susah bangun dia?
1: Susah bangun tuh enggak sih kak. Mungkin dia kayak
0: agak kurang connect.
1: Iya.
0: Pentium berapa dia?
1: Pintar tapi kak.
0: Iya, tapi masuk agak lama aja loadingnya dulu dia. Pintar tapi. Yeah. Susah dibangunin?
1: Iya, susah.
0: Oke. Nah, kalian tim, kalau tim kalian punya slogan selain juara apa?
1: Satu komando, satu jiwa, Jambi bisa.

0: Raka lagi tuh gara-gara Raka sih susah bangun. Ada Amar sama Harry dan teman-teman yang masih ikut bergabung juga malam di sore hari ini. Apa pesan Abang Hayat kepada tim ini yang akan tim mereka yang akan mewakili ke tingkat nasional? Silakan Bang, apa yang sama sampaikan?
1: Ya, yang kita sampaikan sebagai pembina ya, saya minta kepada mereka tetap konsisten dalam berlatih. Jangan sampai menyerah dengan keadaan yang seperti saya sampaikan tadi.
0: Iya. Yeah. Ya,
1: karena sakit, demam itu hanya ilusi. Sehingga tetap semangat dalam latihan. Kemudian juga kepada Kak Lala yang mungkin sudah mempunyai pengalaman lebih daripada adiknya ini, saya juga minta bantu dalam pengawasan latihan, mungkin dalam seminggu sekali atau apa, nanti bisa melihat ke sekolah Titian Teras. Sehingga kita perlu kolaborasi di situ, ya bisa komunikasi sebagai LO tadi dengan pemerintah pusat, apa yang kira-kira tidak boleh dilakukan,
0: yeah,
1: dan apa yang harus kita benahi. Demikian, tetap konsisten dalam latihan dan tetap semangat.
0: Oke, okay. Baik teman Prodo, tidak terasa banget ya teman terbaik Prodo, obrolan seru kita sore hari ini harus sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk pembina yang sangat luar biasa, Serka Hayat Basri. Makasih ya Bang ya.
1: Siap.
0: Terima kasih, tetap semangat Bang, ulang lagi terus Bang, ulang aja mereka Bang, TV ulang, review ulang. Terima kasih juga buat Amar, makasih ya Amar ya. Juga buat Harry, dan juga buat Lala, semangat ya Putri Ala Gayatri yang sudah berbagi cerita, semangat dan inspirasi bersama kita. Selamat atas prestasinya sebagai juara satu lomba kreasi baris berbaris dan pengibaran bendera Provinsi Jambi 2026. Dan yang paling keren, perjuangan belum selesai karena tim ini akan mewakili Provinsi Jambi ya ke tingkat nasional 2026. Semoga semakin kompak kalian, semoga semakin percaya diri juga kalian semuanya, dan membawa nama Jambi semakin harum di tingkat nasional. Saya tersangka bersama tim yang bekerja di sore hari ini. Tetap semangat teman Prodo ya, tetap bersama Prodo Jambi, tetap ceria, dan jangan lupa Jambi bisa, Jambi juara. Terima kasih juga buat Bang Hayat ya.
1: Siap.
0: Jangan pernah lelah mendampingi mereka ya Bang ya. Terus pulang lagi. Baik, sampai jumpa lagi di sore ceria berikutnya hanya di Pro 2 Jambi 90,9 FM dan live YouTube RRI Jambi Net, streaming rri.co.id dan aplikasi digital. Salam prestasi, salam semangat, dan salam sore ceria. Sampai jumpa teman terbaik Pro 2 Jambi. Bye bye.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
0: Ya kan? Nanti akan kirim linknya.

cuaca panas. Sementara secangkir kopi hangat membuat semangat di pagi hari. Kopi dikenal dengan berbagai nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan. Sejumlah penelitian telah mempelajari dampak positif minum kopi terhadap kesehatan jantung. Kopi mengandung senyawa antioksidan seperti asam hidrosinamat, dipercaya mampu menetralkan radikal bebas yang memicu peradangan.

cara yang benar. Misalnya, meminum kopi murni tanpa tambahan gula dan rasa lainnya. Selain itu, batas asupan minum kopi tanpa gula setiap hari juga perlu diperhatikan. Mengutip NBC News, Food and Drug Administration atau FDA menyarankan asupan kafein harian tidak lebih dari 400 mg per harinya. Satu

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: masalah terus ya.
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Selanjutnya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tinggi.

www.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

0: banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
1: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Sok, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah, iyalah. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sok?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

banyak macam agama di sini. Alangkah banyak macam aliran pikiran di sini. Alangkah banyak macam golongan di sini. Alangkah banyak macam suku di sini. Bagaimana mempersatukan aliran-aliran untukku agama-agama jikalau tidak diberi satu dasar yang mereka bersama-sama bisa berpijak di atasnya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk,

0: bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
0: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama riu.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok.
1: Hah?
0: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

mempengaruhi tubuh. National Geographic Neti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran dari Lensfield Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Jaga malam.

Prode Jambi, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prode. Untuk malam hari ini kayaknya aku gak perlu teriak-teriak ya. Udah jam 8 malam nih teman Prode ya. Jadi untuk hari ini di Rabu 12 Agustus 2026 kembali hadir nih yang bakal menemani teman Prode sampai nanti formasi 12 malam ya. Wow, gimana kabarnya untuk malam hari ini teman Prode? Semoga yang baru selesai kerja udah bisa tarik nafas panjang ya. Yang baru pulang dari aktivitas sudah sampai rumah dengan selamat. Dan buat kamu yang masih beraktivitas, semoga tetap semangat sama Kekania ya. Nah, maksudnya malam hari ini waktunya kita pelan-pelan untuk menurunkan tempo ya. Setelah seharian sibuk dengan pekerjaan, dengan sekolah, dengan kuliah, urusan rumah, atau mungkin sibuk mengejar target yang gak ada habisnya ya. Nah, sekarang ini saatnya kasih sedikit ruang buat diri sendiri. Karena malam ini bukan cuma tentang mengakhiri hari, kadang malam juga jadi waktu terbaik untuk ngobrol, mendengarkan musik, mengingat kejadian hari ini, atau sekedar menikmati suasana sambil ditemani suara dari Kania. Wih, ya. Dan pastinya juga lagu-lagu dari koleksi Prode yang bakal menemani teman Prode untuk malam hari ini ya. Dan pastinya seperti biasa, kalau ada lagu yang ingin kamu dengarkan malam ini juga boleh di WhatsApp Kanianya. Pengen dengar lagu ini dong kak, tolong gitu. Terus kenapa kamu pengen dengar lagu itu juga tolong dikasih alasannya ya, biar kita bisa mengambil kesimpulan dari alasan kamu ya. Akhirnya pastinya buat teman Prode semuanya, jangan kemana-mana untuk malam hari ini, karena bakal aku temenin terus ya untuk malam hari ini. Tetap di RRI Prode Jambi, teman terbaik kamu ada Bayu Lesmana dengan Untukku.

0: Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.
1: Follow Instagram di @pro2jbi.

Mari kita lanjut lagi untuk malam hari ini teman Produa. Yang jelas buat kalian semuanya yang mungkin baru aja monitor ya, selamat malam. Dan semoga kabarnya baik-baik aja untuk malam hari ini. Dan pastinya buat teman-teman yang masih on the way menuju pulang ke rumah, semoga sampai dengan selamat ya, amin ya. Dan masih juga buat teman Produa yang lagi rebahan nih, waduh enak banget. Ini sebenarnya nih jam-jamnya untuk kita rehat ya teman Produa ya. Nah biasanya yang paling siap dengerin radio sambil pura-pura mau tidur tuh, aduh ya. Karena kalau sudah malam, ada satu hal yang menarik ya. Siang hari kita bisa kayak sibuk banget sampai lupa mikirin macam-macam ya. Tapi bingung ketika udah malam hari, ketika begitu malam datang gitu, tiba-tiba otak kita kayak seperti buka rapat. Besok mau ngapain? Kenapa tadi dia ngomong begini? Kenapa tadi begitu? Duh, kerjaan besok kayak gini. Tadi aku salah ngomong apa enggak ya? Ya kan? Sampai hal yang terjadi di 3 tahun yang lalu pun mungkin tiba-tiba muncul tuh teman Produa. Kita langsung jadi kayak overthinking ya. Nah, jadi teman Produa, pastinya untuk malam hari ini buat kamu yang mungkin banyak banget kegiatannya di siang tadi dan mungkin masih terbawa di malam hari ini. Aduh, mudah-mudahan tidak mengganggu apa namanya waktu istirahat kamu teman Produa ya. Dan aku juga penasaran nih, kalau misalnya malam hari kamu tipe yang seperti apa sih teman Produa? Kamu yang langsung tidur kalau sudah selesai, untuk yang muslim ya, selesai sholat isya tuh langsung tidur gitu kan ya, gak ada cerita tuh mau scrolling atau nonton dulu atau makan malam bahkan ya. Kalau malam mah udah gak usah makan ya teman Produa, kita diet ya. Aduh, atau mungkin harus banget scroll TikTok dulu sampai lupa waktu. Ada gak yang kayak gitu teman Produa? Atau dengerin radio dulu nih sambil bengong ngapain gitu ya. Nah, atau semuanya benar. Akhirnya apapun itu kegiatan kamu untuk malam hari ini, semoga aku bisa menemani teman Produa untuk malam hari ini ya. Dan pasti juga nanti kita juga bakal ngebahas mengenai komunitas. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Produa Jambi, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk

Udah Jambi, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kali ini kita bakal ngebahas mengenai manfaat ikut organisasi atau komunitas. Bukan cuma sekedar nambah teman aja nih teman Pro 2. Pernah gak sih kalian diajak masuk organisasi atau komunitas tapi langsung mikir, ah nanti jadi sibuk, atau kayaknya aku gak cocok deh di bidang perorganisasian ini. Padahal ikut organisasi atau komunitas itu nggak melulu soal rapat atau kumpul-kumpul nih teman Pro 2. Justru disanalah kita bisa belajar banyak hal yang kadang nggak diajarkan di ruang kelas. Sekarang ini dunia kerja itu nggak cuma melihat nilai akademik, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, memimpin, dan beradaptasi juga jadi nilai tambah yang penting. Dan semua itu bisa dilatih lewat organisasi maupun komunitas teman Pro 2. Nah, malam ini kita bakal bahas kenapa pengalaman berorganisasi bisa jadi investasi yang berharga untuk

0: nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Secara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Produa, salah satu manfaat terbesar ikut organisasi itu adalah bertambahnya relasi. Di sana kita bisa bertemu dengan orang-orang yang karakternya beda-beda, pengalamannya juga beda, dan cara berpikir yang juga berbeda. Siapa sangka, teman organisasi hari ini bisa jadi partner bisnis, rekan kerja, atau bahkan orang yang membuka peluang karir di masa depan. Nah, selain relasi, organisasi juga melatih kemampuan komunikasi. Mau nggak mau kita belajar untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, bahkan bercerita di depan orang banyak. Awalnya mungkin gugup ya, apalagi kalau memang tipe yang pemalu nih. Tapi semakin sering mencoba, rasa percaya diri itu biasanya bakal ikut tumbuh. Jadi organisasi bukan hanya tempat berkegiatan, tapi juga tempat melatih kemampuan yang akan sangat berguna dalam kehidupan.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

organisasi juga mengajarkan satu hal yang penting banget, yaitu kerja sama tim. Dalam satu tim pasti ada yang gercep, ada juga yang santai, ada juga yang detail, bahkan ada yang baru panik ketika deadline udah dekat. Nah, dari situ kita belajar untuk menghargai perbedaan, membagi tugas, menyelesaikan masalah, dan tetap fokus pada tujuan bersama. Selain itu, organisasi juga sering memaksa kita keluar dari zona nyaman. Mungkin awalnya nggak pernah berani jadi MC, tiba-tiba diminta untuk memandu acara. Atau yang biasanya cuma jadi peserta, sekarang sudah dipercaya menjadi panitia. Makin bikin deg-degan ya, tapi justru dari pengalaman seperti itu, kita jadi sadar kalau ternyata kemampuan kita lebih besar daripada yang kita bayangkan.

0: Tidak.
1: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
2: Ragu nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
1: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
2: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
1: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selain menambah pengalaman, organisasi juga mengajarkan kita untuk mengatur waktu dan bertanggung jawab. Kita belajar membagi waktu antara sekolah, kuliah, pekerjaan, keluarga, dan juga aktivitas organisasi. Memang gak mudah ya, tapi kemampuan ini akan sangat berguna sampai nanti kita masuk ke dunia kerja. Yang perlu diingat, ikut organisasi bukan soal mengejar sertifikat atau jabatan. Pilihlah komunitas yang sesuai dengan minat dan passion kalian. Kalau suka musik, cari komunitas musik. Kalau suka olahraga, gabung sama komunitas olahraga. Kalau kamu tertarik dunia broadcasting, sekarang juga banyak kok komunitas penyiar, podcaster, sampai konten kreator yang bisa jadi tempat belajar. Karena saat kita kumpul dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama, kita akan lebih termotivasi untuk berkembang. Jadi, buat teman Pro 2, jangan takut mencoba. Mungkin langkah kecil bergabung dengan sebuah komunitas hari ini, itu bisa menjadi awal peluang besar di masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ngomongin soal hubungan, teman produa, pernah gak sih kalian merasa bingung karena pasangan kamu tiba-tiba berubah? Tadinya tuh masih ngobrol seru, ketawa bareng, tiba-tiba dia kayak lebih pendiam, terus juga jawab chatnya tuh singkat-singkat. Nah, ini udah notice banget ya. Apalagi kalau tiba-tiba dia menghilang. Nah, banyak orang yang langsung kayak berpikir, wah jangan-jangan aku ada buat salah nih. Padahal belum tentu loh, teman produa. Perubahan suasana hati atau mood itu adalah hal yang normal. Jadi semua orang tuh pasti pernah mengalaminya. Bisa karena pekerjaan yang sedang menumpuk, atau mungkin dia lagi capek, kurang tidur, entah ada masalah keluarga, atau bahkan karena pikirannya sedang penuh. Yang penting adalah kita tidak langsung mengambil kesimpulan sendiri. Kadang yang dibutuhkan pasangan itu bukan penjelasan panjang, teman produa, tetapi seseorang yang mau mengerti. Jadi kalau pasangan sedang berubah mood, jangan buru-buru panik ya. Coba kamu tanyakan pelan-pelan, atau mungkin kamu bisa mengabari dia dan tanya, kamu kenapa? Atau mungkin kalau memang situasinya tidak memungkinkan, kamu bisa memberi kesempatan untuk mereka menenangkan diri.

0: Bu, sebentar lagi Rian ujian semester akhir. Beneran Rian harus berhenti sekolah sekarang?
1: Maafin ibu ya nak. Sejak ayah gak ada, biaya hidup makin berat. Ibu udah gak sanggup bayar sekolah kamu. Kamu bantu ibu kerja aja ya.
0: Tapi bu, tinggal sedikit lagi Rian lulus SMA. Rian mau kejar cita-cita Rian, biar bisa angkat derajat ibu.
2: Di usia remaja, mereka sedang berada di ambang pintu masa depan. Putus sekolah bukan cuma memadamkan cita-cita seorang anak, tapi juga menghentikan potensi besar bangsa ini. Pendidikan adalah investasi terbaik untuk memutus rantai kemiskinan dan membangun masa depan. Jangan biarkan mimpi anak-anak kita terhenti di tengah jalan. Ulurkan tangan, bantu, dan pastikan mereka tetap bersekolah. Satu anak tetap sekolah, satu langkah menuju Indonesia Emas.

Yumi, teman terbaik kamu untuk malam hari ini, teman Pro 2. Dan masih bareng sama Nia juga di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sekarang kita lagi bahas bagaimana cara membaca mood pasangan nih, teman Pro 2. Jadi yang pertama, coba lihat bahasa tubuhnya. Orang yang sedang banyak pikiran tuh biasanya lebih banyak diam, tatapannya tuh kosong atau terlihat kurang bersemangat. Nah yang kedua, coba dengarkan nada bicaranya. Kalau biasanya ceria lalu mendadak jawab seperlunya, bisa jadi memang sedang lelah, bukan sedang kesal sama kita. Nah yang ketiga, perhatikan kebiasaannya. Ada orang yang kalau lapar jadi sensitif. Ada juga yang kalau misalnya kurang tidur jadi gampang emosi. Bahkan ada yang setelah pulang kerja memang butuh waktu sendiri sebelum diajak ngobrol. Nah kalau kita sudah mengenali pola-pola kecil seperti ini, biasanya kita akan lebih mudah memahami kondisi pasangan tanpa harus menebak-nebak. Ingat ya, membaca mood bukan berarti membaca pikiran, tapi belajar mengenali kebiasaan orang yang kita sayangi.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu nggak?
1: Sorry ya, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang pertanyaannya, kalau pasangan lagi bad mood, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kalau bisa ya, jangan langsung membalas dengan emosi. Kalau sama-sama kesal, biasanya masalah kecil itu justru menjadi besar. Coba pilih kata-kata yang menenangkan. Misalnya, kamu kelihatan capek hari ini. Kamu mau cerita apa atau apa ya? Kalimat sederhana seperti itu bisa membuat pasangan merasa dihargai. Atau beri ruang jika memang dibutuhkan. Karena tidak semua orang bisa langsung bercerita saat emosinya sedang naik turun. Paling penting, jangan membuat asumsi sendiri. Baru balas chat lama 5 menit aja, kita sudah berpikir yang macam-macam. Padahal, kenyataannya mungkin dia sedang rapat atau menyelesaikan pekerjaannya. Hubungan yang sehat dibangun dari komunikasi, bukan dari prasangka. Hubungan yang sehat dibangun dari komunikasi, bukan dari prasangka.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Menangis ternyata punya manfaat luar biasa untuk kesehatan mental kita. Saat kita menangis karena emosi, tubuh melepaskan hormon oksitosin dan endorfin. Dua zat alami ini berfungsi sebagai penenang alami yang bisa meredakan rasa sakit dan meningkatkan suasana hatimu. Jadi, menahan tangis justru bisa menumpuk stres. Menangis bukanlah tanda kamu lemah, melainkan cara alami tubuh untuk menyembuhkan diri dan melepas beban pikiran. Sayangi dirimu, jaga kesehatan mentalmu. Dengarkan tubuhmu, dan istirahatlah jika lelah.

masuk di sesi terakhir Tumpang Pro 2 untuk malam hari ini dalam pembahasan menghadapi pasangan mudian. Seperti apa sih harus membaca moodnya? Nah, jadi pasangan yang mudian tuh bukan berarti pasangan yang gak sayang Tumpang Pro 2 ya. Bisa jadi mereka hanya belum menemukan cara terbaik untuk menyampaikan apa yang sedang dirasakan. Sebaliknya, kita juga perlu belajar menjadi pendengar yang baik. Tidak semua masalah harus langsung diberi solusi. Kadang cukup ditemani, didengarkan, dan diyakinkan bahwa mereka gak sendirian. Tapi ingat juga, memahami pasangan bukan berarti membiarkan perilaku yang menyakiti. Kalau perubahan mood sampai membuat komunikasi tidak sehat atau saling melukai, tetap perlu dibicarakan dengan kepala dingin ya. Karena pada akhirnya, hubungan yang langgeng bukan tentang menemukan pasangan selalu ceria setiap hari, melainkan dua orang yang mau saling belajar, saling memahami, dan tetap memilih bertahan saat keadaan sedang tidak baik-baik saja.

0: Si bos tadi bilang hasil kerja kamu tuh biasa aja. Padahal dia muji-muji si Rian tuh di depan orang lain.
1: Serius kamu? Ih, padahal aku lembur seminggu ini. Wah, gak bener nih si bos.
0: Santai, kalau aku jadi kamu sih bakal protes. Atau sekalian aja, gak usah serius-serius amat kerjanya. Ngapain loyal kalau gak dihargai?
2: Kadang satu kalimat provokasi terasa seperti bumbu yang sedap. Tapi tanpa sadar, Anda sedang menyiram bensin ke api yang kecil.

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang,
1: maukah kau menikah denganku?
2: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
1: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
2: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain, bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dresden.

Ya, Tomom Pro 2, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dan esok pagi, hari Kamis 13 Agustus 2026, kami kembali menyupai teman Pro 2 pukul 5 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Semarang.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira kalbu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Radio balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, teman Pro 2, kami bakal memberikan beberapa informasi, tentunya masih dari laman rri.co.id. Informasi yang pertama yaitu DJPB Jambi apresiasi LPP RRI Jambi sebagai mitra informasi strategis. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ataupun LPP RRI Jambi meraup apresiasi khusus dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Dan tentunya Kantor Pembendaharaan Provinsi Jambi dalam forum konsultasi publik yang digelar baru-baru ini, RRI Jambi dinilai konsisten menjadi mitra penyebar informasi strategis terkait dengan DJPB sebagai treasurer, regional chief economist hingga financial advisor di daerah. Penghargaan dan pengakuan ini menegaskan posisi penting RRI Jambi dalam mengedukasi publik terkait kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran negara, serta dinamika perekonomian di Provinsi Jambi secara tajam dan terpercaya. Kepala Stasiun LPP RRI Jambi, Deden Sutariana, menyambut hangat apresiasi tersebut dan menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang terus diberikan oleh Kanwil DJPB Provinsi Jambi. Dan melalui kolaborasi ini, RRI Jambi berkomitmen untuk terus membuka ruang informasi seluas-luasnya guna menjembatani kebijakan pengelolaan keuangan negara agar semakin dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk informasi selanjutnya yaitu BMKG yang prediksi Jambi masih cerah hingga cerah berawan, hujan berpotensi di barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi sebagian besar wilayah Provinsi Jambi masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dalam sepekan ke depan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan dinamika atmosfer saat ini belum mendukung terbentuknya hujan di sebagian besar wilayah Jambi. Meski demikian, potensi hujan masih ada pada 18 Agustus 2026, terutama di wilayah Jambi bagian barat. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan antara lain kawasan Kerinci dan sejumlah wilayah bagian barat Jambi. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai kondisi cuaca dan perkembangan kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla selama periode kemarau. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rame lagi nih.
1: Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan?
0: Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Kita, Pak.
3: Bu,
2: anak kita.
3: Sabar.
2: Anak kita.
3: Sabar.
4: Prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
3: Why do we have to keep going through this? Let me out the

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.
2: I love you, Sissy. Never worry about boyfriends at

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sorry, saya terburu-buru.
1: Eh, Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
0: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
0: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu Bapak bisa baca.
0: Eh, anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
1: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting diterapkan.